dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz Kondang Aci Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danabari, Surau Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulus Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat. Dari Sidikalang dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dibancarluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Lai Butar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara bersama saya Devi, inilah berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Saudara, Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengeksekusi terpidana kasus penipuan Yakari Munir. Eksekusi dilakukan setelah putusan Mahkamah Agung nomor 665 K garing PID garing 2026 berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, Yakarim dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Proses eksekusi berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dengan pengamanan dari personel kepolisian Aceh Singkil. Pengamanan dilakukan mulai dari tahap administrasi hingga pemberangkatan terpidana untuk menjalani masa hukumannya. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono mengatakan, pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan eksekusi berjalan aman, tertib, dan kondusif. Personel diterjunkan untuk mengamankan seluruh tahapan pelaksanaan eksekusi serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. AKBP Joko menegaskan pengamanan tersebut merupakan bentuk dukungan kepolisian terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut dia, Polri akan terus bersinergi dengan kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya guna mendukung proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama proses eksekusi berlangsung, situasi di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dilaporkan aman dan kondusif.

Sementara itu, dua kuliner tradisional khas Aceh Singkil, Ditah Mata dan Delabah Manuk, terpilih menjadi menu yang akan mewakili Provinsi Aceh pada penilaian tingkat nasional setelah cita rasa dan khasnya diperkenalkan melalui berbagai program pelestarian budaya. Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil, Zakirun Pohan, mengatakan bahwa kabar tersebut diterimanya setelah proses pembinaan dan pendampingan dilakukan oleh Majelis Adat Aceh atau MAA bersama Badan Pusat Statistik Aceh Singkil. Dengan izin Allah serta bimbingan dan arahan dari MAA Aceh Singkil, menu Ditah Mata dan Delabah Manuk terpilih menjadi salah satu menu yang akan mewakili BPS Provinsi Aceh menuju ke penilaian BPS Republik Indonesia. Menurut Ketua MAA Aceh Singkil, kedua makanan tradisional itu sebelumnya telah diperkenalkan dalam berbagai kegiatan sosialisasi termasuk dalam demonstrasi memasak yang digelar MAA Aceh Singkil bersama Dharma Wanita Persatuan BPS Aceh Singkil pada pertengahan Juli lalu. Dia menyebut dalam kegiatan tersebut peserta diperkenalkan proses pembuatan Ditah Mata dan Delabah Manuk, dua kuliner khas yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat Aceh Singkil yang kini mulai terasa getarannya akan berjenjot di tingkat nasional. Kuliner unik ini disajikan dalam proses adat peletakan tiang pertama pembangunan rumah, serta dipercaya masyarakat setempat dapat membantu memperlancar produksi ASI bagi ibu yang baru saja melahirkan. Zakirun mengatakan Ditah Mata dan Delabah Manuk juga telah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual komunal Kabupaten Aceh Singkil. Terpilihnya kedua menu itu untuk mewakili Aceh di tingkat nasional menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian kuliner tradisional sebagai bagian dari identitas budaya yang kaya akan keberagaman.

Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Cisingkil menerima magang pelajar dari SMK Negeri 1 Simpang Kanan. Kedatangan rombongan pelajar disambut pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Cisingkil, Endi Putra, beserta jajaran. Saat tiba, para siswa diperkenalkan tugas, fungsi, serta peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Cisingkil dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang komunikasi, informasi, dan teknologi. Siswa juga mendapat arahan mengenai etika kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, serta budaya kerja yang harus diterapkan selama menjalani masa magang. Endi mengatakan intelektual komunal Kabupaten Aceh Singkil. Terpilihnya kedua menu itu untuk mewakili Aceh di tingkat nasional menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian kuliner tradisional sebagai bagian dari identitas budaya yang kaya akan keberagaman.

Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Cisingkil menerima magang pelajar dari SMK Negeri 1 Simpang Kanan. Kedatangan rombongan pelajar disambut pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Cisingkil, Endi Putra, beserta jajaran. Saat tiba, para siswa diperkenalkan tugas, fungsi, serta peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Cisingkil dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang komunikasi, informasi, dan teknologi. Siswa juga mendapat arahan mengenai etika kerja

dan Informatika Cisingkil menerima magang pelajar dari SMK Negeri 1 Simpang Kanan. Kedatangan rombongan pelajar disambut pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Cisingkil Endi Putra beserta jajaran. Saat tiba, para siswa diperkenalkan tugas, fungsi, serta peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Cisingkil dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang komunikasi, informasi, dan teknologi. Siswa juga mendapat arahan mengenai etika kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, serta budaya kerja yang harus diterapkan selama menjalani masa magang. Endi mengatakan program magang merupakan bentuk sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah daerah, terutama dalam mencetak generasi muda yang kompeten, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tapi juga mampu meningkatkan kemampuan, kreativitas, dan semangat untuk terus belajar serta berkontribusi dalam mendukung pelayanan informasi publik yang berkualitas. Dia lantas meminta peserta magang manfaatkan kesempatan untuk menambah wawasan dan mengembangkan keterampilan. Peserta juga dituntut implementasi ilmu yang telah diperoleh di bangku sekolah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

0: Usai jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Ojek, kakawanya.
3: Hai, lagi drone nginyau.
2: Kiban di lah ojek. Le ke puang kot.
3: Nyo engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap 4 lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
2: Pakai menahan man.
3: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
2: Kuhoi hoi drone laju.
3: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh angkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayar, Jack. Alias gratis.
3: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi

Fee sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Upaya cepat pemerintah Aceh mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak mulai menunjukkan hasil. PT Pertamina Patraniaga resmi menambah pasokan BBM ke Aceh, sementara pengawasan di SPBU diperketat untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan, langkah tersebut merupakan hasil koordinasi yang intensif dipimpin Gubernur Aceh bersama dengan jajaran pemerintah daerah dan Pertamina. Berdasarkan laporan Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir pada Gubernur, Pertamina Patraniaga melalui full terminal telah meningkatkan penyaluran BBM di Aceh. Untuk jenis solar, penyaluran mencapai 120,4% dari kondisi normal. Sedangkan untuk bensin, meningkat menjadi 109%. Penambahan pasokan tersebut disampaikan langsung oleh Sales Branch Manager Aceh 1 Full Pertamina Patraniaga Retail Aceh, Ferdi Fajrian Adi Chandra, dalam rapat koordinasi bersama pemerintah Aceh yang dipimpin Asisten 2 Setda Aceh Tengku Robi Izra. Selain menambah suplai, Pertamina bersama pemerintah Aceh dan aparat penegak hukum juga melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU guna memastikan stok BBM tetap aman sekaligus menindak praktek penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pengawasan difokuskan pada kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi maupun aktivitas ilegal lainnya yang berpotensi mengganggu distribusi BBM pada masyarakat. SPBU juga diminta tetap siaga selama 24 jam untuk menerima pasokan BBM di luar jam operasional sebagai upaya membangun cadangan stok sebelum disalurkan pada konsumen keesokan harinya. Pemerintah Aceh juga berkoordinasi dengan Organda agar kendaraan angkutan umum memperoleh prioritas pengisian BBM. Di sisi lain, Dinas Perhubungan Aceh melakukan konsolidasi data kendaraan dari Samsat untuk mengidentifikasi kendaraan berplat nomor tidak terdaftar atau kendaraan bodong. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah Aceh tengah menyiapkan surat gubernur yang mengatur prioritas pengisian BBM bersubsidi bagi angkutan umum penumpang dan angkutan barang berplat kuning.

Sementara itu, saudara, Dinas Kesehatan Aceh Utara mencatat 57 pasien meninggal dunia akibat menderita penyakit HIV/AIDS. Data itu terhitung sejak tahun 2016 atau 10 tahun terakhir. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Utara, Dr. Ferianto, mengatakan, jika dihitung sejak tahun 2008 hingga 2026, penderita HIV/AIDS di Aceh Utara mencapai 219 pasien. Virus itu tertular akibat penyalahgunaan narkoba dan seks bebas. Ferry merinci kasus HIV terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024 lalu, jumlah pasien sebanyak 23 orang. Kemudian mengalami kenaikan pesat di tahun 2025 menjadi 30 orang. Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit mematikan itu. Akan tetapi, jika penderita mau mengonsumsi obat-obatan rutin, memeriksa diri, serta mengikuti protokol kesehatan, akan membuat pasien tersebut menjadi lebih baik. Ferry menghimbau seluruh masyarakat agar menjauhi seks bebas dan narkoba. Apabila sudah berisiko, segera periksakan diri ke puskesmas terdekat.

Sementara itu, saudara, BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut setinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan di Aceh. Selain itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang juga diperkirakan terjadi di sejumlah kabupaten dalam 3 hari ke depan. Prakirawati BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Nabila mengatakan kondisi cuaca saat ini dipengaruhi aktifnya gelombang Equatorial Rossby, daerah belokan angin, serta konvergensi yang memicu pertumbuhan awan konvektif di wilayah Aceh. Selain itu, suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia bagian barat dan utara meningkatkan penguapan, sehingga kandungan uap air di atmosfer bertambah. Sementara pola angin di wilayah Aceh bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 35 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Aceh Besar Melabo, Sabang Banda Aceh, dan perairan utara Pidijaya Aceh Besar. BMKG memperkirakan gelombang setinggi 1 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan utara. Sementara gelombang 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang, Aceh Besar Melabo, Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil, Pulau Banyak, serta perairan Selatan Simelu. Kondisi tersebut dinilai beresiko terhadap keselamatan pelayaran. BMKG mengingatkan nelayan dan operator kapal agar memperhatikan kondisi cuaca sebelum melaut.

0: Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Perdana Menteri Thailand Anutin Kharvirakul menyatakan ASEAN kini berada di persimpangan jalan, di mana pilihan yang diambil saat ini akan menentukan apakah organisasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara itu mampu terus membentuk masa depannya sendiri, sekaligus mempertahankan perannya sebagai kekuatan yang dipercaya dan konstruktif di tingkat regional maupun global. Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat berpidato dalam kunjungan perdananya ke Sekretariat ASEAN di Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja selama 2 hari di Indonesia. Anutin menyatakan, ASEAN saat ini menghadapi kondisi dunia yang sangat berbeda dibandingkan ketika organisasi tersebut didirikan pada tahun 1967. Saat itu, Asia Tenggara merupakan kawasan yang diwarnai konflik ketidakpercayaan dan persaingan. Namun para peneliti ASEAN memilih bersatu dengan keyakinan bahwa perdamaian dimulai ketika dialog dikedepankan dibandingkan perpecahan serta kerjasama lebih diutamakan daripada konfrontasi. Dia menyebut persaingan strategis antar negara kini mempengaruhi perdagangan, investasi, perkembangan teknologi, hingga rantai pasok global. Saat ini, konflik di berbagai kawasan, termasuk Timur Tengah, berpotensi mengganggu pasokan energi dan mendorong kenaikan biaya di seluruh kawasan. Dalam menghadapi tantangan itu, Anutin menegaskan ASEAN harus merespon dengan penuh keyakinan. ASEAN perlu memperkuat fondasi internal agar mampu menghadapi berbagai tekanan dari luar, sekaligus tetap menjaga kebebasan dalam menentukan pilihan strategis dan mendiversifikasi berbagai opsi saat berinteraksi dengan dunia yang lebih luas.

0: Kita beralih ke informasi olahraga dari bursa transfer pemain. Mohamed Salah dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Trabzonspor setelah berstatus bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Kabar itu disampaikan oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Salah sebelumnya mengumumkan akan meninggalkan Liverpool pada Maret lalu. Keputusan itu mengakhiri kebersamaannya selama 9 tahun bersama The Reds. Sejak saat itu, masa depan penyerang asal Mesir menjadi bahan spekulasi. Salah sempat dikaitkan dengan sejumlah klub termasuk Besiktas, tapi tujuan akhirnya disebut berbeda. Kini, Trabzonspor menjadi klub yang paling dekat mendapatkan tanda tangannya. Jika tidak ada kendala, proses perpindahan akan segera dirampungkan dalam beberapa hari ke depan. Penyerang berusia 34 tahun itu disebut akan bergabung dengan status bebas transfer setelah mengakhiri kebersamaannya bersama Liverpool. Romano melaporkan bahwa kesepakatan antar kedua belah pihak telah tercapai. Dia menyebut Salah akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama Trabzonspor setelah meninggalkan Liverpool. Informasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Yeay, menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra untuk pagi ini. Dan saya mau awali Kilas Berita pagi ini dari kabar mengenai informasi lalu lintas di seputaran Simpang 4 Rimo. Lumayan ramai lancar. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Rabu, ya, pekannya Rimo, ya, pekan Rimo. Untuk Anda yang sedang berkendara, diharapkan berhati-hati dan selalu menggunakan perlengkapan kendaraan seperti helm dan surat-surat kendaraannya, begitu ya. Baik, saya mengawali kelas berita pagi ini dari kabar mengenai isu, ya, isu pergantian Kapolri. Malah kabarnya sudah masuk surat presiden ke Komisi 3. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan sampai saat ini belum ada surat presiden berisi nama pengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ia pun mengimbau pada masyarakat agar jangan terganggu, terpengaruh dengan isu-isu yang tak benar dan tidak mendasar. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Zahroni juga membantah pihaknya telah menerima surat presiden pergantian Kapolri. Zahroni mengaku mendengar isu surat presiden tersebut telah dikirim pemerintah dan diterima DPR. Namun dia memastikan hingga saat ini DPR belum menerima surat presiden tersebut. Zahroni menilai isu pergantian Kapolri ada yang menghembuskan karena merasa kepemimpinan yang sudah cukup lama. Ya. Namun Zahroni menilai kinerja Listio patut diapresiasi. Menurut dia, sedikit kekurangan selama kepemimpinan sebagai hal yang wajar sebab tak ada pemimpin yang sempurna. Dengan kinerja itu, Zahroni karenanya yakin Presiden Prabowo akan tetap pertahankan Listio sebagai Kapolri hingga masa pensiun. Tapi kan ada oknum-oknumnya ya, yang mengatasnamakan institusi itu biasa. Tapi dia yakin Presiden akan mempertahankan Listio Sigit Prabowo karena kinerjanya yang dinilai masih cukup baik. Nah, sementara itu, Kepala Badan Pengendali Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Ari Marsudianto buka suara terkait isu pergantian Kapolri. Aris tak banyak bicara saat dikonfirmasi adanya isu yang menyebut Presiden Prabowo telah mengirim surat mengenai pergantian Kapolri ke DPR. Kata Aris, tunggu tanggal waktunya. Kata Aris, wah kasih kode nih, ya kan? Beda sama DPR masih membantah, gitu ya. Tapi dia ngasih, ya, dispil lah dikit-dikit, gitu ya. Aris menjawab serupa saat kembali dikonfirmasi mengenai kebenaran surat presiden pergantian Kapolri untuk diserahkan ke DPR. Saya kutip dari lamannya. CNN Indonesia. Aris meminta awak media menunggu saat ditanya kembali soal surat presiden pergantian Kapolri apakah telah dikirim ke DPR. Ya, padahal dari DPR-nya sendiri sudah membantah kabar tersebut. Ini enggak ada nih, kata Habibur Rahman gitu juga sama wakilnya si Zahroni gitu kan. Tapi memang sudah cukup lama ya Kapolri yang saat ini menjabat itu sejak era Presiden Jokowi ya. Ya, terlepas apakah isu itu benar adanya, sedang berproses atau seperti apa, ya tentu Presiden Prabowo punya penilaian tersendiri, begitu ya. Kita publik ya, nggak usah menduga-duga lah, gitu kan. Kita nantikan aja kabar berikutnya seperti apa, ya. Kita ke informasi lainnya terkait dengan penangkapan terhadap kopilot dari Malaysia yang ditangkap begitu ya, membawa ratusan butir ekstasi di bandara. Oh, bisa enak banget, apa nggak diperiksa atau gimana ya? Seorang warga negara asal Malaysia berinisial DI 22 tahun ditangkap di Terminal 2 Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Usai kedapatan hendak menyelundupkan narkotika dengan cara dililitkan pada tubuhnya. Pengungkapan kasus itu merupakan hasil kolaborasi antara Lanudal Juanda, Satgas Bandara, Bea Cukai, Angkasa Pura, Imigrasi, dan ya sejumlah pemangku kepentingan. Komandan Satgas PAM Bandara Juanda, Letkol Novi Manunggal menjelaskan, pengungkapan kasus itu bermula dari informasi penindakan dan penyidikan Bea Cukai Juanda terkait seorang penumpang pesawat Batik Air, rute Kuala Lumpur Surabaya yang dicurigai membawa narkoba. Oh, ini berarti kasus yang berbeda ya, bukan yang pilot ya. Oke. Jadi benar saja ya, setelah dilakukan pemeriksaan petugas menemukan barang yang mencurigakan dililitkan di tubuh orang tersebut. Selain dari tangan pelaku, petugas menyita 4 bungkus sabu dengan total 990 gram dan 4 bungkus pil ekstasi sebanyak 1089 butir. Nilai kalau dirupiahkan itu mencapai sekitar 2,7 miliar dengan potensi menyelamatkan 6.000 lebih jiwa. Nah, itu satu ya, warga negara Malaysia, penumpangnya. Nah, kali ini pilotnya. Jadi, pilot maskapai Malaysia Airlines itu tertangkap menyelundupkan narkotika. Ya, dia diduga menjadi kurir sabu dan ekstasi. Tersangka adalah Muhammad Saufi bin Otman, 39 tahun, yang diketahui dia membawa botol berisi urin yang diduga disiapkan untuk mengelabuhi tes narkoba. Muhammad Saufi ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah petugas Bea Cukai mencurigai bagasinya saat meriksa X-ray di Terminal 3 Internasional. Kedatangan internasional sekitar pukul Selasa, sekitar pukul 23:30 malam. Kecurigaan berlanjut dengan pemeriksaan koper dan pemiliknya di ruang pemeriksaan Bea Cukai. Jadi petugas ini melihat koper yang mencurigakan. Setelah diambil oleh petugas, oleh pemiliknya, ya, dengan atas nama Muhammad Saufi tadi yang merupakan pilot, ya, dia pilotnya. Salah satu maskapai penerbangan asing. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengungkapkan dari hasil pemeriksaan petugas menemukan 14 bungkus besar dan 1 bungkus narkotika jenis sabu di dalam koper. Temuan itu kemudian dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk penanganan lebih lanjut. Dan sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Si pilot tadi diiming-imingi ya dari seseorang lah gitu ya, katakanlah si Polan, untuk membawa sabu ke Jakarta dengan imbalan 50 ribu ringgit Malaysia, atau kalau dirupiahkan itu sekitar berapa ya, 200-an juta lah ya. Jadi memang Indonesia itu kayaknya menjadi target apa ya, penjualan sabu, karena mungkin menjanjikan ya, penduduknya juga banyak, wes lah. Jadi itu bayangin deh Indonesia. Jadi enggak cuman dari jalur laut, darat, udara juga gitu kan. Bayangin. Pilotnya loh, kalau enggak ketahuan udah berapa rakyat Indonesia menjadi korban penyalahgunaan narkoba tadi. Kita ke informasi lainnya, tapi setelah jeda commercial break yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Kepolisian Malaysia terus mendalami kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan seorang pilot maskapai Airlines, Muhammad Saudi bin Othman. Dari hasil penyelidikan terbaru, barang haram itu diketahui diambil dari sebuah apartemen di daerah Ampang, Malaysia, sebelum sang pilot melakukan penerbangan menuju Jakarta. Direktur Departemen Investigasi Kejahatan Narkotika Bukit Aman, Hussein Omar Khan, mengonfirmasi bahwa kepolisian telah melacak lokasi pengambilan narkoba itu. Kepolisian mengidentifikasi nomor telepon yang digunakan dalam transaksi, sebagaimana dilansir New Straits Times. Hussein beberkan bahwa pihak kepolisian membagi penanganan kasus ini ke dalam 3 fokus utama. Selain melacak tempat pengambilan barang di Ampang, polisi juga mendalami bagaimana pilot beserta bagasinya dapat lolos dari pemeriksaan sistem keamanan di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Aspek ketiga yang menjadi perhatian penyidik adalah mengungkap sejauh mana keterkaitan tersangka dengan jaringan perdagangan narkoba internasional yang beroperasi di Indonesia. Dari penelusuran rekam jejak terungkap alur perjalanan tersangka sebelum akhirnya ditangkap di Indonesia. Pilot tersebut tercatat tiba di Kuala Lumpur Airport pada pagi sekitar tanggal 28 Juli. Ia kemudian check-in bagasi yang telah diisi narkoba, kemudian meninggalkan bandara. Selain itu, sang pilot sempat melakukan penerbangan ke kota Kinabalu dan kembali ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur, dia kemudian bertolak menuju Jakarta dengan membawa kembali bagasi berisi narkoba itu. Oh, berarti sempat ini ya melakukan penerbangan di Kuala Lumpur. Kok kenapa waktu di Kuala Lumpur ini nggak terdeteksi gitu ya? Ya kan, berarti alat X-ray-nya itu nggak maksimal kali ya. Harusnya kan di bandara sana diperiksa gitu kan, nggak lewat tuh kan. Pilot itu kemudian ditahan oleh petugas Bea Cukai Indonesia saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, saat ini proses penyidikan di Indonesia ditangani oleh pihak kepolisian Indonesia. Ini berarti udah jaringan antar negara ya, internasional begitu ya. Nah, sindikat internasional gitu ya. Nah, tim penyidik dari Malaysia juga saat ini tengah menunggu izin resmi dari otoritas Indonesia untuk berangkat ke Jakarta guna mewawancarai tersangka secara langsung. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut dari otoritas Indonesia dan membantu penyelidikan yang sedang berlangsung. Ya, penangkapan ini tentu menambah panjang daftar keterlibatan awak penerbangan dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Bahkan dari catatan kepolisian, penangkapan ini merupakan kasus keempat sejak tahun 2012 yang melibatkan pilot sebagai kurir narkoba. Perasaan pilot tuh gajinya udah gede gitu ya, masih kurang, masih nyari sambilan nganter narkoba. Aduh, ampun deh ya. Itulah manusia ya, mungkin kurang bersyukur kali ya. Jadi serba kekurangan, akhirnya ya udah. Inilah nganter-nganter sambilan tadi gitu kan. Lumayan, ongkosnya gede juga gitu kan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kemarin waktu awal-awal tahun ajaran baru, itu saya pernah bahas mengenai murid atau sekolah yang kekurangan murid. Yang cuman terima murid 2 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang. Nah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkap telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menyikapi sejumlah sekolah yang kekurangan siswa. Menurut dia, untuk menyelesaikan persoalan sekolah kurang siswa tidak cukup hanya menggabungkan sekolah-sekolah, tapi juga harus mencari solusi untuk para guru. Karena masalahnya enggak sekedar bagaimana sekolah yang muridnya sedikit itu terus di merger, ya, tapi juga tugas gurunya. Nah, kalau sekolahnya di merger, digabung, otomatis gurunya ya harus dimutasikan juga, kan? Nah, Mukti menilai persoalan tersebut tidak hanya sekedar reaktif, tapi perlu diperkirakan solusi jangka panjang. Ia pun menarget solusi persoalan itu sudah bisa diselesaikan pada tahun depan. Sebelumnya, Abdul Mukti mengungkap ada 3 penyebab SD kekurangan siswa. Pertama, terbatasnya jumlah anak usia sekolah. Nah, itu diketahui setelah kementeriannya melakukan pendataan terhadap sekolah jenjang SD dan SMP yang muridnya berjumlah di bawah 60 hingga 100 orang. Dari pengamatannya, penyebabnya itu yang pertama ada keterbatasan jumlah anak usia sekolah, khususnya anak SD. Kemudian, sepinya peminat siswa SD negeri disebabkan oleh banyaknya sekolah dasar yang dibangun di pemerintahan kedua era Soeharto untuk menuntaskan buta aksara dan mengejar pemenuhan pendidikan dasar. Sehingga setiap desa minimal punya 1 SD. SD impres yang sebelumnya sudah ada yang berdiri sebelumnya. Sehingga mungkin ya satu desa punya lebih dari 1 SD. Sehingga memang jumlahnya menjadi sangat banyak dong ya. Kemudian yang terakhir, tren di keluarga muda yang memutuskan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Ini juga menjadi salah satu penyebab sepinya jumlah siswa SD negeri di sejumlah daerah. Ya mungkin ekonominya sudah bagus, jadi pengen pendidikan anaknya juga bagus. Ya, bukan berarti sekolah dasar itu tidak bagus, ya. Tetapi orang tua tentu punya pandangan yang berbeda, gitu ya. Makanya mungkin dia sekolahkan ke sekolah swasta. Penyebab lainnya, yakni sebagian orang tua memilih menyekolahkan anaknya dekat rumah. Ya. Jarak ya. Ada yang lebih dekat, ngapain cari yang jauh gitu kan. Tapi okay, mungkin kalau kita bicara jumlah sekolah yang cukup banyak, diiringi enggak dengan kualitasnya? Ada loh ditemukan beberapa anak begitu yang belum lancar baca. Anak kelas tinggi lagi, kelas 4, kelas 5, bahkan ada kelas 6. Gimana itu, ya? Nah, itu mungkin fokus kepada kualitas, ya, bukan jumlahnya. Oke, mungkin banyak sekolah yang pada rusak gitu ya. Nah. Tapi solusi merger itu juga bagus, Pak Menteri, ya. Supaya apa? Supaya itu tadi enggak mubazir juga, gurunya juga bisa terakomodir, maksudnya bisa lebih efisien, kan begitu. Baik, tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok ya di jam yang sama. Akhirnya saya David dan kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
4: Ojek, kakawanya.
5: Hai, lagi drone dengan nyau.
4: Kibang dia lah, ojek. Lu ke puang kot.
5: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
4: Pakai menahan man.
5: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang letoki.
4: Ku hoi-hoi drone laju.
5: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
6: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
7: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung, bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
6: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan, sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan, sekalian pegah laju batu ke dro ke, radio rik bak kapai ureng dro ke, hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain dan kena penertiban petugas.
8: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

104.8 Radio Extra FM di Jalan Kompleks nomor 3 Lebut Raja Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Money semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program di Godak Setiga yang dangdut. Extra tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut, Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur Extra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

Oke, teman-teman semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1148 1048, juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

0: Langsung ada yang mau telepon kayaknya. Ekstra, kita sapa dulu deh untuk penelpon perdana kita. Ada siapa di sana? Halo, Digo Dax.
1: Halo, Digo Dadandut.
0: Oke. Dengan siapa di mana?
1: Nama Pak Huta Barat.
0: Dengan Pak Huta Barat?
1: Iya.
0: Oke. Gimana kabarnya Pak Huta Barat?
1: Kabarnya sehat, ini hujan gerimis di luar sini.
0: Oke, alamatnya di mana nih Pak Huta Barat?
1: Di Rimo, di lokasi pabrik.
0: Oh, di Rimo, yang warung itu ya?
1: Iya, warung makan.
0: Warung makan, iya benar-benar. Oke, cuacanya lagi gerimis kayak gini, Pak Huta Barat mau dengerin lagu apa ini?
1: Lagu Jubeidah.
0: Jubeidah? Oke, boleh salam-salamnya?
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk anakku yang tersehat ini Banda Aceh.
0: Oke.
1: Baru yang
0: request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

0: Langsung ada yang mau telepon kayaknya. Ekstra, kita sapa dulu deh untuk penelpon perdana kita. Ada siapa di sana? Halo, Digo Dax.
1: Halo, Digo Dadandut.
0: Oke. Dengan siapa di mana?
1: Nama Pak Huta Barat.
0: Dengan Pak Huta Barat? Ya. Oke. Gimana kabarnya, Pak Huta Barat?
1: Kabarnya sehat, ini hujan gerimis di luar sini.
0: Oke, alamatnya di mana nih, Pak Huta Barat?
1: Di Rimo, di lokasi pabrik.
0: Oh, di Rimo, yang warung itu ya?
1: Iya, warung makan.
0: Warung makan, iya benar-benar. Oke, cuacanya lagi gerimis kayak gini, Pak Huta Barat mau dengerin lagu apa ini?
1: Lagu Jubeidah.
0: Jubeidah? Ya. Oke, boleh salam-salamnya.

0: Rimo di lokasi pabrik.
1: Oh, di Rimo yang warung ya, itu ya?
0: Iya, warung makan.
1: Warung kampung. Makan, iya benar-benar. Oke, cuacanya lagi gerimis kayak gini. Pak Huta Barat mau dengerin lagu apa ini?
0: Lagu minta, lagu Jubeida, Jubeida.
1: Jubeida?
0: Ya.
1: Oke, boleh salam-salamnya?
0: Salam-salamnya pertama sekali untuk anakku yang tersehat ini. Banda Aceh,
1: okay.
0: Baru yang anak siapa? Fina siapa namamu?
1: Iya, Fina.
0: Fina, semoga sukses.
1: Amin.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Itulah sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam.

Oke, keseruan nih semuanya. Tadi ada Pak Huta Barat ya di seputaran Rimo ya. Jalan rumahnya tuh jalan arah mau ke pabrik Sokpin. Oke. Tadi request lagu Jubaidah tapi mohon maaf ternyata lagunya enggak bisa diputerin yang keseruan ya. Oke, ini Pak Huta Barat udah minta lagu baru darinya Roma Irama ya, Tersesat. Oke. Oke, dan untuk mengawali perjumpaan kita kali ini kita langsung kasih denger aja single bagus darinya Bang Haji Roma Irama Tersesat ya. Spesial banget ya Pak Huta Barat dan spesial buat yang seramannya semuanya, semoga terhibur.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kiban dia lah ojek. Lu kepuang kut.
1: Nyau engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat oke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Oke, ekstronis semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodax 3 yang dangdut ekstra. Oke, ekstronis semuanya, waduh ini cuacanya mulai nipu-nipu ya. Tadi sempat cerah, terus ternyata hujan, dan sekarang alhamdulillah sudah reda kembali ekstramania semuanya. Oke, Vina mengucapkan selamat beraktivitas buat ekstramania semuanya. Ya, dan buat yang sedang dalam perjalanan juga tetap hati-hati di jalan dan tetap mengikuti aturan lalu lintas yang ada. Mengingat cuacanya nggak bisa ditebak gitu ya, karena kalau mau keluar rumah, duh cerah nih, udah deh nggak usah bawa jas hujan, jangan kayak gitu ekstramania. Tetap harus safety gitu ya, helm juga dan semuanya gitu. Oke, ekstramania ini kita mau ada yang mau dibahas tentunya. Pastinya ada yang dibahas. Ini kita mau berbagi informasi. Ada enggak sih yang nyangka kalau sekarang musik dangdut itu yang dulunya sering dibilang musik orang tua, sekarang malah lagi naik daun ya di kalangan anak muda ekstramania. Ada yang tahu enggak sih kenapa kok dangdut sekarang lagi rame banget nih di kalangan anak muda? Udah mulai banyak digemari anak-anak muda gitu ya. Bahkan Gen Z juga gitu ya. Coba deh lihat di media sosial, dari mulai aplikasi TikTok atau sampai Instagram atau media sosial lainnya, mulai dari yang versi koplo, remix sampai yang liriknya bikin baper. Ini semuanya tuh gampang banget viral sekarang gitu ya. Jadi fenomena ini bukan terjadi gitu aja ekstramania. Salah satu penyebabnya itu adalah hadirnya ajang pencarian bakat seperti Liga Dangdut Indonesia ya, atau yang biasa disingkat sama LIDA, itu di siaran televisi Indosiar itu sejak tahun 2018. Ini sangat konsisten mencari talenta-talenta terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. Jadi, lewat panggung ini terlahirlah terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. Lewat panggung ini banyak penyanyi muda berbakat dari pelosok daerah yang akhirnya mempunyai kesempatan menunjukkan kualitas mereka di tingkat nasional. Nah, yang bikin serunya, para peserta LIDA ini bukan cuma punya suara emas, tapi juga membawa warna khas daerah masing-masing ya. Ada yang dari daerah Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Ekstramania, semuanya punya kesempatan yang sama, dan dari sinilah lahir banyak sekali bintang dangdut muda yang sekarang punya jutaan penggemar dan menjadi inspirasi anak-anak muda untuk berani mengejar mimpi. Oke, jadi sekarang dangdut juga sudah tampil lebih modern tentunya, aransemen musiknya lebih fresh, dipadukan dengan sentuhan pop, EDM hingga koplo yang bikin siapa aja udah mulai gak ikut goyang gitu. Jadi kalau dangdut itu kan umumnya kita tahu dangdut itu bergoyang gitu ya, asik-asik seru. Jadi kalau di zaman sekarang aransemen itu udah banyak banget ekstramania. Banyak lagu-lagu dangdut itu kan enggak semuanya bergoyang, ada yang melo. Nah, kemudian juga aransemen-aransemen seperti akustik. Nah, itu banyak banget disukai sama orang-orang muda galau biasanya. Gitu tentunya ya ekstramania. Oke, dan yang paling keren nih tentunya dangdut sekarang itu udah gak mengenal batas usia juga. Anak-anak remaja sampai orang dewasa juga bisa menikmati musik yang sama. Bahkan banyak Gen Z yang mulai bangga nih menyanyikan lagu dangdut, karena mereka sadar kalau lagu dangdut ini adalah salah satu identitas musik Indonesia yang kaya akan budaya dan emosi tentunya. Jadi kalau misalnya sekarang playlist kamu isinya campuran pop, K-pop, dan dangdut itu santai aja, karena selera musik memang gak ada yang salah. Yang penting lagunya yang didengar, liriknya juga nyentuh, dan juga bikin suasana hati tuh jadi lebih semangat gitu tentunya. Kalau yang kita juga mau ngebahas juga ya, ini fenomena-fenomena lagu dangdut yang akhir-akhir ini tuh viral banget ekstramania. Kita ini ada daftar juara Liga Dangdut Indonesia ya, dari tahun ke tahun, ini dari 2018 yang masih eksis sampai detik ini. Dari musim pertama hingga yang terbaru, serta juara dangdut akademi DA juga yang terakhir. Nah, untuk juara LIDA 1 yaitu di tahun 2018 itu ada Selvi Yamna ekstramania dari Sulawesi Selatan. Dan saat ini Selvi Yamna itu di LIDA 7 dan LIDA 8 kemarin sudah menjadi coach gitu, sama dengan juri ya ekstramania di panggung besar Indosiar tentunya. Kemudian untuk LIDA 2
itu di tahun 2019 ada Faul Gayo dari Aceh, Hexravania. Dia masih eksis sampai detik ini. Bahkan di tahun 2024, maybe kalau nggak salah ya, 2024, saat kampanye di Kabupaten Aceh Singkil, Faul ini juga hadir di Kabupaten Aceh Singkil ya. Jadi Faul tuh diem-diem udah nginjakin kaki nih di bumi Syekh Abdul Rauf Aceh Singkil. Dan ini luar biasa banget, Hexravania. Kita harus punya, harus bangga ya, mempunyai anak muda yang sukses menjadi penyanyi dangdut luar biasa di tingkat nasional tentunya. Oke, dan untuk juara Lida ketiga ini di tahun 2020 ada Melili Hexravania dari Jawa Barat. Yang kita tahu Melili ya sekarang juga sudah setara dengan Selvi Yamna. Sekarang menjadi coach tentunya di DA7 dan DA8 untuk saat ini sedang berlangsung juga di Indosiar Hexravania semuanya. Dan Meli juga singlenya yang terbaru itu sering kita puterin di Radio Ekstra ya, yang judulnya Kamu Istimewa, itu banyak juga sih yang request. Ntar setelah ini kita putaran dia lagunya buat Hexravania semuanya. Oke, dan untuk di Lida keempat ya, itu di tahun 2021 itu dijuarai oleh Meli Nuryani dari Jawa Barat. Itu untuk Lida ya. Kemudian untuk Lida tahun 2022 itu ada Sulis dari Nusa Tenggara Barat, Hexravania. Dan kemudian di Lida selanjutnya tahun 2023 ada Randa dari Bengkulu. Randa ini juga lagunya sering kita puterin di Radio Ekstra. Suaranya itu waduh, menusuk hingga ke jantung, Hexravania. Kalau nyanyi tuh penghayatannya, waduh. Dan dari ke berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya, sudah Vina bacain tadi pemenang. Itu satu-satu mempunyai ciri khas masing-masing gitu ya. Kayak Selvi Yamna itu terkenal banget sama Ratu Cengkok, Hexravania, sampai dijuluki Ratu Cengkok. Kalau Melili itu terkenal banget sama stage-nya ya. Dia itu kalau di panggung itu sangat menguasai stage gitu. Energik, powerful gitu orangnya, dan cakep juga, Hexravania. Sedangkan ya untuk di Dangdut Akademi yang terbaru, yang baru-baru ini yang memang mengguncang dunia dangdut di Indonesia, itu pada saat DA7, Hexravania. Dan ini di tahun kemarin 2025 yang dijuarai oleh Tasya dari Tangerang Selatan atau Banten. Dan runner up-nya itu ada Valen ya dari Pamekasan, Jawa Timur. Nah, ini nih yang paling berkesan pada saat itu ya. Euforia dangdut itu naik lagi setelah DA7 kemarin. Nah, dan saat ini yang sedang berlangsung itu adalah DA8 dan itu banyak sekali diminati anak-anak Gen Z ya, Hexravania semuanya. Dan ini luar biasa ya. Jadi sekarang pendengar dangdut juga bukan dari kalangan orang-orang tua aja. Anak-anak muda juga sekarang udah banyak nih yang gemar sama lagu-lagu dangdut gitu ya. Oke, dan kita tentunya menunggu karya-karya terbaru ya dari para pemenang-pemenang tadi yang udah kita sebutin. Itu banyak banget yang seramannya. Itu tadi baru juara-juara satunya aja, yang juara 2-3 itu lebih bagus-bagus juga tentunya, gak kalah bagus. Dan banyak sekali lagu-lagu Selvi Yamna juga udah sering kita puterin di Radio Ekstra. Banyak juga yang selalu request gitu ya. Luar biasa sih kalau memang Indosiar itu selalu melahirkan anak-anak muda, penyanyi-penyanyi dangdut berbakat dari pelosok-pelosok daerah. Dan kita tunggu tentunya karya-karya terbarunya dan lagu-lagu dangdut terbarunya tentunya. Oke, Hexravania, tadi sekilas info dari kita semuanya ya. Tentunya ini menjadi kebanggaan untuk kita semuanya, para pecinta musik Indonesia. Oke deh, kita langsung break aja. Mau dengerin single bagus darinya Melili, Kamu Istimewa. Spesial buat Hexravania semuanya, semoga terhibur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Oke, seru nih semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodex Digoyang Dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 11 lewat 24 menit melintas ya. Dan buat ekstra nih semuanya yang masih setia mendengarkan Radio Ekstra, ya ini kita mau bacain dulu yang udah request melalui WhatsApp radio ya. Assalamualaikum Kakak Cantik. Ya waalaikumsalam. Request lagu dong yang judulnya Angin darinya Lesti. Oke, salam-salamnya buat fans ekstra aja. Kata-kata untuk hari ini Kak, katanya wah cakep nih, udah lama nih kita gak nerima kata-kata kayak gini. Orang yang mengadu suka, hujan pun akan berteduh. Karena pada akhirnya kita tahu orang yang kita suka pun dapat menyakiti. Wah ampun, dalam banget ini kata-kata yang serem ya. Kita ulang lagi ya, sekali lagi ya. Biar lebih dapat gitu penghayatannya. Orang yang mengadu suka, hujan pun akan berteduh. Karena pada akhirnya kita tahu orang yang kita suka pun dapat menyakiti. Ya, ini buat Kak Vina sehat selalu katanya dan tetap semangat. Terima kasih dari Kak Yanti di Gunung Lagan. Oke, Kak Yanti ditunggu lagunya segera meluncur. Ini maknanya dalam banget kata-katanya Ekstramania. Ini kata-katanya adalah kita tuh jangan pernah berharap ketika kita berbuat baik sama orang, orang juga akan berbuat baik sama kita. Kita nggak boleh berharap kayak gitu Ekstramania. Karena kita cukup berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala aja gitu ya. Kalau berharap sama manusia itu memang hal yang paling menyakitkan gitu ya. Kayak kata-katanya Ali bin Abi Thalib gitu ya. Banyak sekali kepahitan yang sudah aku rasakan di dunia ini, tapi yang paling pahit adalah kita, ketika kita percaya kepada manusia gitu. Jadi jangan pernah berharap, terlalu percaya sama manusia itu jangan Ekstramania. Cukup kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Oke. Oke, buat Kak Yanti ditunggu deh lagunya segera meluncur. Oke, ini lanjut ya masih melalui chat WhatsApp juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Vina, ya ini Bang Musliman dari Bakal Buah. Oke, mari request lagu si Malakama. Oke, salam-salamnya buatnya Pak Tepos ya, buatnya Mbak Ati, Mama Gilang, Kak Nuryawati di Singkil, buatnya Bang Azam si kulit tipis, Bang Har, kemudian buatnya Mama Agus ya, Nantang Pumas Ponsel, Bang Putra, Kak Clara, Bang Anto Wijaya, buatnya Kak Vina, Kak Maida, Bang Haris, Bang Davi ya, ini dari Bang Musliman di Bakal Buah katanya. Oke, dan salam spesialnya buatnya Pina aja kalau pulang hati di jalan. Kalau pakai kendaraan roda 2 ya jangan ngebut-ngebut. Iya, karena licin jalanannya kan. Oke, siap Bang Musliman. Makasih udah diingetin karena alon-alon asal kelakon gitu ya. Oke, buatnya Bang Musliman juga ditunggu lagunya segera meluncur.

0: Oke, ekstremnya seperti sudah ada yang mau bergabung kembali bersama kita melalui telepon. Kita sapa dulu, ada siapa di sana?
1: Halo, Digodax.
2: Digodax, digoyang, dang, cendera tuh.
1: Oke, assalamualaikum Mas Putra. Selamat
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, apa kabar Mas Put?
2: Kabarnya kabar baru bangun, termimpi indah sama sejendong mati.
1: Ya ampun, Mas Putra jam segini baru bangun.
2: Iya.
1: Waduh, keenakan tidur karena hujan ya Mas Put.
2: Nanti bangunnya ikati, nanti tadi.
1: Oh ya ampun.
2: Iya, cepat kali kabina.
1: Gimana?
2: Jahat kali Kak Fina gak bangunin.
1: Aku emang jahat Mas Put, aku gak pernah bilang kalau aku tuh baik. Oke.
2: Tapi jahatnya kebus-kebus banget.
1: Iya, ini aktivitasnya ngapain Mas Put? Gak kemana-mana kah? Di rumah aja ya?
2: Iya di rumah ini mau hujan.
1: Oh iya, di sini juga cuacanya lagi gak baik-baik aja.
2: Iya, mendung kali, kayak mendungnya hati Kak Fina sama Mas Putra.
1: Enggak, hati Fina lagi gak mendung kok, lagi cerah.
2: Wah, itu cerah hatinya Kak Fina sama Mas Putra.
1: Ya ampun, oke deh, terserah Mas Putra aja. Oke Mas Putra, mau request lagu apa?
2: Ini darinya Alam Ngelamar.
1: Darinya Alam?
2: Iya, Ngelamar.
1: Oke, gak mau ganti lagu yang lain aja?
2: Iya, ini mau ngelamarnya Kak Fina ini.
1: Oke, salam-salamnya?
2: Salamnya mbaknya. Siapa tadi?
1: Yang mana?
2: Yang dicek tadi yang pertama.
1: Tadi ada Mbak Yanti, kemudian
2: ah,
1: ada
2: Mbak Musliman. Mbak Yanti, Bang Musliman tadi. Pak Tepos, okay. Mama Iwan, Mama Gilang, Mama Agus, Bu Ayu, Pak Nosa Manik, Pak Ipin Komdi.
1: Oke.
2: Buat Kak Maida semasa kecilnya. Banyak si jantung hatinya Mas Putra, semoga ingat juga di radio. Buatnya Bang Haji Aris. Buatnya Bang Sahat Sedati. Kak Naya Tamrin. Kak Wirma. Kak Sekar. Buatnya Bang Nanta Pukas Ponsel. Cuma cuma sampai dicukupin satu. Yang mau naik silakan dicukupin nama Mas Putra. Ya pasti sedang hatinya Mas Putra. Kalau pulang hati-hati.
1: Ya,
2: kalau boleh lurus saja ke rumahnya Mas Putra. Ditunggu tempat musiknya aja.
1: Oke siap.
2: Oke, jangan lupa nanti malam mimpi terindah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, ekstremnya ada Mas Putra di seputaran 10 salam ya. Dan informasi cuaca juga di sana katanya lagi mendung dan baru hujan juga ekstremnya. Makanya jam segini Mas Putra baru bangun. Karena biasanya paling gercep telepon gitu ya. Oke, sudah 3 request ya. Kita langsung break aja. Buat ekstremnya semua jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 104.8. Karena Tarvina bakal balik lagi buat terima telepon, request lagu dan salam-salam dari ekstremnya semuanya.

Oke, seru nih semuanya. Dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 57 menit melintas. Nggak terasa ya, udah 2 jam berlalu. Vina menemani dan menghibur Ekstramania semuanya. Dan sekarang di luar cuaca juga lagi hujan. Ekstramania semuanya ya, sekali lagi buat Ekstramania yang lagi di jalan, tetap hati-hati dalam perjalanan dan tetap mengikuti aturan lalu lintas yang ada. Dan tentunya tetap bersemangat Ekstramania. Oke deh, kalau gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi dro nenginyo.
0: Kiban dia lah ojek. Le ke puang kot.
1: Nyo engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjuk wali.
0: Paka menahan man.
1: Musin bot dulu. Patah na radio bak kapai dipasang le toki. Kuhoi hoi dro ni laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupaka jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi droh hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahai, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas Siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya bersama saya Vina pada edisi Rabu 5 Agustus 2026.

Presiden Prabowo Subianto minta kepala daerah mengawasi dapur MBG untuk mencegah penyimpangan. Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah hingga aparat di daerah untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis, menyusul adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Saat memberikan arahan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat, Presiden meminta gubernur, bupati, camat, kepala desa, serta aparat terkait untuk mengikuti seluruh dapur MBG serta kegiatannya. Presiden juga meminta jajaran TNI dan Polri, mulai dari komandan distrik militer, kepala kepolisian resor hingga kepala kepolisian sektor, untuk turut mengawasi pelaksanaan non-program tersebut. Presiden Prabowo meminta setiap temuan penyimpangan dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional BGN atau langsung kepada dirinya. Presiden mengingatkan pengawasan dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan mencari keuntungan pribadi ataupun meminta setoran. Menurutnya, masyarakat kini juga dapat diikuti mengawasi jalannya program pemerintah melalui penggunaan gawai atau media sosial. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan agar pembagian porsi makanan tetap sesuai dengan ketentuan dan tidak dikurangi, termasuk dalam penyediaan lauk bagi penerima manfaat.

Kita beralih ke informasi lainnya. Bea Cukai menggagalkan penyeludupan 5 Harley Davidson dan juga 20 rangka motor di Tanjung Priok. Sebanyak 5 unit sepeda motor Harley bekas dan juga 20 rangka motor bekas asal Tiongkok gagal diseludupkan melalui pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepala KPU Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok, Adang Nugroho, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil rangkaian peningkatan yang dilakukan sejak akhir Desember tahun 2025 hingga Juli tahun 2026. Kasus ini terungkap setelah petugas mendeteksi adanya anomali visual saat melakukan penindaian menggunakan mesin X-ray terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok di tempat penimbunan sementara atau TPS Pelabuhan Tanjung Priok. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dan kondisi terurai lengkap. Menurut Adang, pemasukan kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang kebijakan dan peraturan impor yang melarang masuknya kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Ia juga menambahkan pengungkapan kasus ini merupakan hasil optimalisasi penggunaan alat permai peti dikemas juga terintegrasi di Pelabuhan Tanjung Priok yang didukung oleh analisis intelijen serta pemeriksaan fisik secara selektif. Saat ini seluruh barang hasil penindakan telah ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara atau BDN setelah melalui penelitian dokumen impor dan juga proses pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. Adang juga menegaskan masuknya kendaraan bermotor bekas secara ilegal berpotensi merugikan industri otomotif nasional karena dapat mengganggu pasar dalam negeri.

saksi pengunjung. Sebelumnya pada Selasa 30 Juni 2026 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat memvonis Nadiem Makarim bersalah dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Davis Management. Majelis menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun, selain itu denda sebesar 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Hakim juga membebankan Nadiem Makarim untuk membayar utang pengganti sebesar 809 miliar. Apabila tidak dibayar, harta kekayaan dapat disita dan dilelang jaksa. Jika masih tidak cukup, diganti 5 tahun penjara.

adik-adik hebat Aceh Singkil sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
3: Ojek, kakawanya.
4: Hai, lagi drone nenginyo.
3: Kiban di lah ojek. Lu ke puang ke?
4: Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanyut wali.
3: Pakai menahan man.
4: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
3: Ku hoi hoi drone laju.
4: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
4: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke dro ke. Radio rik buat kapai urung dro ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
5: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811 226 2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan.

Kita beralih ke informasi lainnya. Menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia, warga terdampak banjir di Biren memperoleh operasi katarak gratis. Klinik Mata Biren melaksanakan program operasi katarak gratis bagi warga terdampak banjir dan kurang mampu. Sebagai bagian dari kegiatan sosial menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pelaksana tugas PLT Kepala Cabang Klinik Mata Biren Zari Zatun Fauza di Banda Aceh pada Rabu mengatakan program operasi katarak gratis telah dimulai sejak Juli 2026 dan akan terus berlanjut hingga September mendatang. Zari Zatun Fauza mengatakan program operasi katarak gratis ini merupakan kegiatan sosial pertama yang digelar sejak Klinik Mata Biren beroperasi pada September tahun 2025. Program operasi katarak tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang selama ini terkendala biaya untuk menjalani operasi. Menurutnya, tingginya angka gangguan penglihatan akibat katarak di Kabupaten Biren menjadi alasan klinik menginisiasi kegiatan tersebut. Terlebih hingga saat ini Klinik Mata Biren belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Pendaftaran tidak hanya berasal dari Kabupaten Biren, tetapi juga dari Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kota Lok Semawe, hingga Kabupaten Aceh Utara. Semua calon pasien terlebih dahulu menjalani proses screening untuk memastikan kondisi kesehatannya sebelum ditetapkan sebagai peserta operasi. Selain melayani operasi katarak, beliau juga mengatakan Klinik Mata Biren juga aktif mengedukasi kesehatan mata melalui kegiatan screening di sejumlah klinik dan desa. Pendekatan kepada masyarakat menggunakan bahasa daerah agar pesan mengenai pentingnya kesehatan mata lebih mudah dipahami. Zari Zatun berharap kegiatan sosial tersebut dapat meningkatkan kesabaran masyarakat juga memeriksa kesehatan mata sejak dini. Katarak tidak hanya dapat disembuhkan dengan obat, melainkan hanya melalui tindakan operasi.

Kita beralih ke informasi lain datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Kejari Aceh Singkil eksekusi terpidana penipuan lahan menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengeksekusi terpidana khusus penipuan Yakarim Munir setelah permohonan kasasi yang diajukan penuntut umum Kejari Aceh Singkil dikabulkan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Eksekusi dilakukan berdasarkan surat perintah Kejari Aceh Singkil untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung pada tanggal 25 Mei 2026 yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Raja, eksekusi dilaksanakan pada Senin 3 Agustus 2026 dengan menyerahkan terpidana Yakarim Munir ke Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Singkil untuk menjalani hukuman pidana. Putusan kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan Yakarim Munir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana daftar dalam pasal 378 KUHP. Atas perbuatannya, terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan pengurungan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Ia juga menjelaskan pelaksanaan eksekusi tersebut merupakan komitmen Kejari Aceh Singkil dalam memberikan kepastian hukum serta menuntaskan proses penanganan perkara tindak pidana hingga tahap akhir.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui, ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal, doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal, doa itu tidak selalu harus memakai bahasa Arab, walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan, sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan, selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum faly'azimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal. Dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau meringankannya," adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat, yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Falamma qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, rafa'a sautahu thumma da'a 'alaihim wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau mengeraskan suaranya, kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy." Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. Insyaallah, dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkannya, tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Extra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan Bang Haris di program Extra Relax Time. Saat sedih kau di sisi, saat ku butuh di... Edisi Rabu 5 Agustus 2026 dengan keadaan cuaca di seputaran Gunung Meriah saat ini, ya masih dari pagi sampai sekarang Extra Mania semuanya hujan turun, berhenti bentar, hujan lagi, berhenti bentar, hujan lagi, gerimis, lebat, gerimis, lebat. Begitulah cuaca untuk saat ini di seputaran Gunung Meriah. Tetap bersyukur, Extra Mania semuanya dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, mungkin terkena hujan juga, ya. Gerimis-gerimis, lebat-lebat, jalan agak berhati-hatilah, mungkin agak-agak licin jalan, ya. Semoga selamat sampai tujuan dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin, Rabbal Alamin.

Ya, extra relax saya dengan lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung request lagu, salam-salamnya di nomor 0811 6481 048. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM.

Extra Relax Time. Kita mau ngobrol nih serawannya semuanya. Dan ya, sebelum itu mau juga kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Extra FM yang ke-23 tahun. Extra Relax Time. Yes, kemarin 4 Agustus ya, ulang tahun HUT Radio Extra FM ke-23 ya. Umurnya udah 23 tahun ya Extra Relax Time semuanya. Wah, udah besar ya. Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk Extra Relax Time semuanya ya, untuk teman-teman yang sudah mengucapkan, mendoakan Radio Extra FM. Banyak ucap-ucapan yang udah dikirim, yang udah nge-share juga di media sosial, ya kan? Banyak banget ya, di kita tag-tag juga, kita mention di story Instagram, Facebook Radio Extra FM ya. Banyak ini kalau harus sebutin satu persatu, yang nge-tag-nge-tag, yang up-up juga di media sosial. Banyak ya. Penyiar-penyiar kita ada Mus Reja, Seputar Aceh Singkil, terus Ibu Rika, Pak Indra, Bu Wahyuni, Pak Amaliun, Pak Juliadi, Pak Rizky Ardiansah, Pak Muhammad Ihsan Caniago, Pak Suryadi, Pak Dr. Ahmad Nasir, Pak Fatur Rahman, Pak Puguh, Pak Samun, Pak Syahputra, Pak Desra, Pak Budi Nurhambali, ya, Bu Ilvi Rahmi dari gerakan Aceh Singkil, ya, Kak Ica Desra, Pak Ketua Virus Ahyar, ya, Bang Wanhar, ya kan. Dan untuk Extramania semuanya di grup Extramania, banyak juga mengucapkan, ada Ratna, ada siapa lagi nih Extramania semuanya. Banyak lagi nih ya. Woi, banyak untuk semuanya pendengar Radio Extra FM, Extramania semuanya dimanapun kamu berada. Terima kasih yang udah mengucapkan, mendoakan Radio Extra FM yang terus mengudara, menginspirasi, menemani ya, menghibur Extramania semuanya dengan lagu-lagu, dengan informasi-informasi tentunya ya, dengan obrolan mungkin yang ya santai lah ya. Ya, dan kita juga untuk pendengar Radio Extra FM, ya, Extramania, dimanapun kamu berada, kita mau buat sedikit acara, ya, acara-acara bakar-bakar lah ya, panggang-panggang ikan lah ya, di pantai. Rencananya hari Sabtu pagi, jam 10 atau 11 kita OTW ke pantai, ya, sampai makan siang di sana, pantai, terus pulang. Jadi, kita undang untuk Extramania, pendengar Radio Extra FM, yang setia, bisa untuk kumpul ya kan, datang bareng kita ya, makan-makan kita nanti di pantai ya, hari Sabtu besok kalau cuacanya cerah ya. Kita doain semoga cuaca cerah, insya Allah kita bakal jadi bakar ikan ya kan, makan-makan di pantai Gosong ya. Di sini kita buat vote udah ya, polling di grup Extramania WA ya, yang mau ikut atau tidak bisa kamu polling ya. Ini ada yang sudah polling, sudah ada 7 suara ini, ada Muhammad Dihayul Akbar, Bang Budi, Dwi Alia, Devi, terus ada Pak Ayah Nirmala, Ayah Nirmala Amanda, ya ikut nanti ya, ya sampai jumpa yang ikut nanti di hari Sabtu, semoga cerah dan supaya jadi kita pergi. Kalau nggak cerah hujan terus ya nggak bisa juga ya, karena gimana cara panggang-panggangnya hujan ya, kecuali kita udah di sana cerah ya kan, tiba-tiba hujan ya nggak apa-apa, tetap kita jalani ya, yang penting waktu perginya itu cerah gitu ya, tidak hujan ya. Oke, sampai jumpa untuk kalian semuanya Extramania. Soalnya kami tadi berpikir udah lama nih enggak ngumpul-ngumpul bareng Extramania ya kan. Udah lama nih ya kan. Jadi kita inisiatif ngundang untuk Extramania semuanya supaya berkumpul lagi nih ya. Saling mungkin yang belum kenal saling kenal ya, supaya kita kompak terus di dunia nyata maupun di suara udara. Ya. Ya kan biasanya melalui telepon doang atau melalui chat request, ini kita jumpa langsung nanti di hari Sabtu. Jadi yang pendengar Radio Extra FM, Extramania, ini jangan nanti tiba-tiba enggak diundang, Maris, enggak ada ya. Jadi diundang semua Extramania yang mau ngumpul bareng kita, bareng kru-kru radio, bareng-bareng penyiar ya, Extramania semuanya kita undang. Ayo kita ngumpul, makan-makan bareng di pantai ya, di hari Gosong di hari Sabtu besok.
tanggal berapa tuh, hari Sabtu tuh, tanggal 8 ya, jam OTW ke pantai jam 10 atau jam 11, paling telat jam 11 OTW ya, baru sana kita makan-makan panggang-panggang ikan ya. Nyantai-nyantai lah ya. Oke, itu sekilas obrolan kita. Dan semoga Radio SFM setia selalu mengudara untuk Aceh Singkil. Jaya-jaya-jaya tentunya ya. Dan kita putar deh requestan Esrawania semuanya. Ini ada yang warga-warga simpang kanan, Singkil, Ebalno, warga Pak-Pak Barat, warga Suro, ya kan, Mendua Mas, Singkohor, orang mana lagi? Simpang kanan udah ada, Singkil, Singkil Utara, mana lagi? Gunung Meriah, mana lagi paling jauh? Pokoknya Sebu Salam ya. Dimanapun kamu mendengar Radio SFM, dimanapun kamu berada, ayo kita ngumpul.

0: Oh, Jack, kakawanya.
1: Hai, lagi drone nginyau.
0: Kiban dia lah, oh, Jack. Lu ke puang kot?
1: Nya engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanyut wali.
0: Paka menahan, man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang letoki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
0: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Pari daftarkan ikut pelatihan nyan.
0: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat oke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
2: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Iya, Isra'ania semuanya. Iya, untuk kalian semuanya, pokoknya untuk Isra'ania semuanya. Kan yang biasa bergabung bareng hari siapa? Ada Bang Andre Tumangger, Cinta di Papa Barat juga. Siapa kemarin juga ada Wawan, Mama Agus, Mama Gilang, Bang Musliman, Clara atau Mutia, pokoknya sering gabung bareng Aris ya, dan gabung bareng Kak Vina, gabung bareng Kak Maida, Bang Davi, Bang Ustad, ya kalian semuanya diundang untuk datang ngumpul kita bareng-bareng. Ya udah lama kali nggak ngumpul bareng Isra'ania semuanya ya. Oke, dan sekalian juga Aris mau pamit undur diri. Terima kasih sudah mau jam 4, sudah mau asar. Sehat-sehat semuanya dengan keadaan cuaca seperti ini. Jaga pola makan, pola tidur ya, jaga kesehatan. Semoga sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar dan juga berkah. Haris pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan sholat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

0: Oh, Jack, kakawanya.
1: Hai, lagi drone nginyau.
0: Kibang dia lah, oh, Jack. Lu ke puang kut?
1: Nya, engkut, alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Paka menahan, man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang letoki. Ku hoi-hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
0: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Pari daftarkan ikut pelatihan nyan.
0: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
2: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi dro nenginyo.
0: Kiban dila ojek, le ke puang kot.
1: Nyo engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Paka menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki. Kuhoi hoi dro ni laju. Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor bak toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju bak toke dro ke. Radio rik bak kapai ureng dro ke. Hana izin cit lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim kami bison arong lagu permintaan sian anak rantau alana ngaso mal nasira mabige lagu dangdut atok permusim kami baik kau maju lagu abang ganteng.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Extravaganza sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas satu tema, meninggalkan sholat berjamaah terancam dibakar rumahnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan sholat berjamaah adalah urusan penting yang tidak boleh disepelekan. Bahkan jumhur ulama menyatakan wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Selain itu, saking pentingnya sholat berjamaah ini, sampai-sampai banyak hadis yang mengutarakan keutamaan sholat berjamaah dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Salah satu ancaman tersebut adalah bahwa orang yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid tanpa uzur dikatakan layak dibakar rumahnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab, thumma amura bis-shalah fayu'adzana laha, thumma amura rajulan fayu'amman nas, thumma ukhalifa ila rijal fauharriqa alaihim buyutahum. Demi jiwaku yang ada pada tangannya, aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambilkan kayu bakar, lalu dikumpulkan, kemudian aku memerintahkan azan sholat untuk dikumandangkan. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang berjamaah, kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah, lalu aku membakar rumah mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis tersebut kita bisa menangkap maksud yang jelas bahwa orang yang telah meninggalkan sholat berjamaah adalah orang yang melakukan kesalahan besar, sehingga tidak pantas jika kita meninggalkan sholat berjamaah dengan anggapan itu bukan perkara wajib atau beranggapan itu hanya amalan sunnah yang tidak berdampak apa-apa. Masyarakat kita sudah salah dalam menilai pengertian dari sunnah, sebagaimana yang menjadi keyakinan sunnah adalah ketika dikerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal seharusnya ketika ditinggalkan maka tidak mendapatkan banyak keutamaan. Selain itu, ketika kita telah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah menyepelekan ajarannya. Lagi pula, sholat berjamaah adalah wajib bagi setiap laki-laki muslim yang tidak memiliki halangan untuk menghadiri sholat berjamaah. Sholat berjamaah baru boleh ditinggalkan apabila ada beberapa sebab. Di antaranya adalah karena dalam keadaan sangat takut, seperti ketika terjadi peperangan. Maka tidak diwajibkan menghadiri sholat berjamaah jika memang membahayakan. Kemudian dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan dirinya untuk berjalan ke masjid, atau dalam keadaan cuaca dan kondisi yang tidak memungkinkan seperti hujan yang sangat deras sehingga menyulitkan, angin yang kencang dan cuaca yang sangat dingin. Kemudian juga dalam keadaan sangat lapar, sementara makanan sudah dihidangkan, dan dalam keadaan ingin buang air, baik air besar ataupun kencing. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan." yang artinya tidak ada solat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada solat bagi yang menahan akhbathan atau kencing atau buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Kenapa dilarang solat orang yang menahan buang hajat? Karena ketika orang yang menahan kencing atau buang air besar kemudian tidak segera dilaksanakan, maka hal itu bisa mengganggu konsentrasi solat, juga berbahaya bagi kesehatan sebagaimana penelitian dunia medis. Bisa berakibat fatal pada saluran kencing dan kandung kemih. Adapun hikmah untuk mendahulukan makan adalah agar ketika solat, pikirannya bisa fokus dan totalitas tidak memikirkan tentang makanannya tadi. Apalagi jika dalam kondisi lapar, tentu hal ini akan sangat mengganggu. Berkaitan dengan hal ini pendengar, sahabat Ibnu Umar pernah melanjutkan makan malamnya padahal sholat sudah dimulai dan beliau mendengar bacaan imam dan beliau adalah orang yang sangat kuat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pemaparan ini kita semakin termotivasi untuk selalu menjaga sholat berjamaah sehingga kita terbebas dari ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan banyak keutamaan. Wallahu a'lam.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada dengan nyau.
0: Kibang dia lah Ojek. Le ke puang kot.
1: Nyau engkot, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjuk wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Ku hoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayar, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor pada kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju bak toki draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Bandar Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Isra'ania semua, dimanapun kamu berada. Musik malam kembali hadir ke ruang dengar Anda pada malam hari ini di edisi Rabu 5 Agustus ya. Masih bareng Davi sampai di jam 11 ya. Di cuaca yang cukup dingin malam hari ini ya, alangkah baiknya sambil ngedengerin gue cuap-cuap sambil ditemenin sama segelas kopi ya. Kalau ada gorengannya, goreng pisang gitu kan, wah lebih mantap lagi tuh Extramania.

0: Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lagi draw dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Jack. Le kepuang ke?
1: Nyau engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Pakar menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Ku hoi-hoi draw ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakak jak pelatihan operator radio. Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak berlaku man. Padahal, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat oke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutupan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Jadi Extra Vanessa, mumpung kopinya masih panas, ya kan? Belum terlalu dingin, ya kan? Baiknya segera diminum. Karena kopi dingin nanti jadi naik harganya, ya. Kalau kopi panas segelas itu cuma 5.000, ya kan? Giliran dia udah dingin jadi 10.000, ya. Jangan salahkan kopinya, ya. Sudah dingin, ya. Kenapa pas panas tadi belum Anda minum? Hehehe, masih panas gak enak minum kopi. Disitulah, ya, kenikmatannya. Masih hangat, masih panas, seruput gitu kan. Nah, pernah minum kopi jos yang pakai arang tuh? Nah, itu pakai arang lagi tuh, gimana juga tuh? Arangnya tuh masih berasap gitu, ceburin di situ. Eh, mana sini ada tuh ya? Belum, nggak ada ya? Nggak ada tuh kalau di Jogja tuh ya. Kalau di daerah mana tuh? Aceh mana gitu ya? Yang kopinya tuh malah aku minum kopinya terbalik-balik gitu ya, gelasnya dibalik gitu kan? Apa nggak susah? Gaya tapi nggak nyaman. Mungkin tapi mungkin mereka punya filosofinya tersendiri gitu kan? Kita nggak tahu nih. Mana kopi terbalik tuh? Udah pernah nikmatin? Kalau belum, coba tuh. Di daerah mana tuh ya? Ya ada tuh di daerah. Saya pernah minum kopi itu daerah Melaboh tuh. Ya. Kopi terbalik ya. Duh. Rupanya gelasnya dibalik gitu kan. Nggak tumpah tapi gitu loh. Halo. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Putra yang perdana ini.
1: Kenapa tahu?
0: Suaranya cewek. Nanti tiba-tiba berubah jadi cowok, ya kan?
1: Apa dong?
0: Halo?
2: Piye kabare?
0: Halo?
2: Piye kabare?
0: Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Piye kabare?
0: Halo?
2: Belum minum kopi belum?
0: Halo?
2: Tadi katanya minum kopi.
0: Halo? Halo, halo? Ketawa dia. Mulai ketawa dia. Ketawa. Iya.
2: Kenapa?
0: Nah, coba dulu minum kopinya dibalik gelasnya. Pasti tumpah.
2: Gelasnya?
0: Iya, pasti tumpah.
2: Enggak. Gak ada tumpah ini.
0: Orang gak ada kopinya ya kan? Gak ada isinya ya
2: apa,
0: kan?
2: Ada. Ada kopi ini.
0: Kopi kok gak?
2: Inilah namanya kopi tampak.
0: Hah?
2: Kopi tampak.
0: Ya tampak lah. Kalau gak tampak nanti mana bisa diminum?
2: Kopi tampak si di kalang.
0: Hah?
2: Kopi tampak si di kalang.
0: Iya.
2: Mantap sekali kopi tampak sidik kalang. Rasanya nyaman. Diminum. Gak ada tampaknya lah.
0: Manis gak?
2: Manis lah. Namanya kopi tampak sidik kalang dari Parasetmaha.
0: Berarti kebanyakan gula itu.
2: Ya, bukan kebanyakan gula. Bukan kebanyakan gula kalau dipikir gulanya. Manis lah.
0: Nah itu makanya saya tanya, kopinya manis enggak?
2: Kopi manis pada gula.
0: Manis enggak?
2: Ya manis lah.
0: Tuh kebanyakan gula.
2: Bang Nati udah minum nih, Bang Putra ini ngaduk-ngaduk kopi nih.
0: Kopi siapa diaduk?
2: Ya kopi Bang Putra lah, masa pula kopi Bang Nati. Gak mungkin lah kopi Bang Nati diaduk-aduk.
0: Iya, saya kira
2: gak ada kopi nih.
0: Orang gak ada kopinya ya kan? Gak ada isinya ya
2: apa,
0: kan?
2: Apa? Ada. Ada kopi ini.
0: Kopi kok gak?
2: Inilah namanya kopi tampak.
0: Hah?
2: Kopi tampak.
0: Ya tampak lah. Kalau gak tampak nanti mana bisa diminum?
2: Kopi tampak si di kalang.
0: Hah?
2: Kopi tampak si di kalang.
0: Iya.
2: Mantap sekali kopi tampak sidik kalang. Rasanya nyaman. Diminum. Gak ada tampaknya lah.
0: Manis gak?
2: Manis lah. Namanya kopi tampak sidik kalang dari Parasetmaha.
0: Berarti kebanyakan gula itu.
2: Ya, bukan kebanyakan gula. Bukan kebanyakan gula. Kalau dipikir gulanya, Manis lah.
3: Nah, itu makanya saya tanya, kopinya manis enggak?
2: Kopi manis pada gula.
3: Manis enggak?
2: Ya, manis lah.
3: Tuh, kebanyakan gula.
2: Bang, aku udah minum nih, Bang Putra ini ngaduk-ngaduk kopi nih.

0: Itu makanya saya tanya, kopinya manis enggak?
1: Kopi manis pada gula.
0: Manis enggak?
1: Ya manis lah.
0: Tuh, kebanyakan gula.
1: Bang, aku udah minum nih, Bang Putra ini ngaduk-ngaduk kopi nih.
0: Kopi siapa diaduk?
1: Ya, kopi Bang Putra lah, masa pula kopi Bang Nati. Nggak mungkin lah kopi Bang Nati dia aduk-aduk.
0: Iya, saya kira kopi orang ya kan?
1: Nggak mungkin kopi kucing.
0: Kopi ya. Pancong?
1: Walah, ini penuh ini. Satu gelas ini, gelas panjang.
0: Nggak kopi pasu, kopasus nggak?
1: Oh iya, kopasus.
0: Apa tuh?
1: Kopi susu.
0: Kalau kopancong?
1: Kopancong, kopi pancong.
0: Hah?
1: Kopi pancong.
0: Kopascong.
1: Kopancong.
0: Iya.
1: Apa tuh kopancong?
0: Iya, di situ di pancong. Di penggal. Hah?
1: Sendiri ya, dia ya?
0: Iya, ini ramai kali. Put, sinilah.
1: Mau datang Bang Putra ini.
0: Iya, datanglah, datang.
1: Tapi nggak hari ini.
0: Datanglah, datang.
1: Kapan ya? Mau jalan-jalan ini sama Kak Pina ini.
0: Wih, datanglah. Hari apa nanti, Put? Hari Sabtu. Hari Sabtu? Iya.
1: Kenapa gitu?
0: Iya, ke Pantai Gosong, kita.
1: Oh, naik keretanya Bang Laki?
0: Iya, boleh.
1: Betul dah?
0: Iya, betul.
1: Nah, berarti tombang Putra ini. Nggak apa kan, nggak bohong kan?
0: Ya, nggak bohong ya.
1: Iya ya.
0: Asli.
1: Atalah ya. Nanti kita Bang Putra, ih, gak ada situ Bang Nati.
0: Ya enggak lah.
1: Iya ya. Nah,
0: pokoknya nanti kalau ada langkah Bang Putra kan bisa datang. Kalau Putra kan dari Subulus Salam, ya kan? Ke radio aja. Kesini sampai sini nanti biar kesananya bareng, kan?
1: Naik apa kita?
0: Ya, pokoknya naik beca.
1: Naik beca. Becak barang atau becak sewa?
0: Becak barang, Put.
1: Masa iya sih?
0: Loh, oh nggak percaya. Iya ini loh.
1: Percaya.
0: Di rumah ada becak barang, soalnya yang ada becak barang, nggak ada becak ini. Becak penumpang.
1: Salah. Nanti ada tambang Putra jadi bohongan.
0: Ya, coba tanya si Vina besok ya. Saya diajak Bang Davi tuh ke pantai hari Sabtu katanya. Iya juga itu katanya.
1: Oh. Apalah ya. Tanya ini ya.
0: Iya, bertanya.
1: Kamu tuh setengah hati sama dia.
0: Oh, ya.
1: Iyalah, mana tahu nanti jodoh kami dia itu.
0: Iya. Mudah-mudahan lah ya, tapi gimana lah Putra aja. Seminggu kawin habis itu kena tinggalin.
1: Bocor.
0: Ya mana, coba itu, ha?
1: Yalah, dibocor-bocorin deh. Jadi malu deh.
0: Ya, bukan dibocorin lagi, memang udah bocor itu.
1: Suara kecil abuan juga ada tuh.
0: Mana lah saya tahu. Ya kan?
1: Karena gak kenal itu. Tapi karena itu saya gak kenal.
0: Tak kenal lah, mana kenal.
1: Kenapa gak kenal dia? Bapaknya dia tahu kunci.
0: Iya, gak kenal dong.
1: Masa sih. Bapaknya sama bapak sayang gitu ya.
0: Udah Pot, mau request lagunya siapa nih?
1: Apa tadi Bang Putra jadi bingung ini?
0: Kenapa bingung?
1: Liriknya cuma tahu ini.
0: Hah?
1: Liriknya cuma tahu.
0: Liriknya gimana liriknya?
1: Tapi pernah cari Bang Putra nonton film Roma.
0: Roma?

0: Roma kelapa.
1: Iya, Roma kelapa. Tadi nonton tadi di TV, filmnya tadi Begadang. Ini liriknya. Senyumnya duhai manis sekali, membuat pria tengah mati.
0: Gimana tuh? Apa tuh judulnya
1: tuh? Aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu.
0: Siapa yang nyanyi tuh? Roma Irama? Masa ada
1: sih? Iya, Roma Kelapa.
0: Hah?
1: Roma Kelapa.
0: Apa judulnya tuh, Bang?
1: Aku Bang Putra itu jarum menusuk hati ya.
0: Jarum.
1: Iya.
0: Narkoba enggak?
1: Apa judulnya?
0: Jarum narkotika enggak?
1: Hai, manis sekali.
0: Iya. Apa itu ya? Jarum neraka enggak?
1: Jarum neraka.
0: Aja. Enggak.
1: Nah.
0: Buah dari neraka enggak?
1: Bukan.
0: Narkoba.
1: Bukan.
0: Wah, jadi apa ya?
1: Aku lagi.
0: Apa itu? Gimana liriknya?
1: Senyumnya duhai manis sekali, membuat pria tengah mati. Matanya duhai tajam sekali, membuat pria tengah mati. Aku cinta padamu.
0: Ya judulnya ini aku sayang padamu kayaknya itu.
1: Hah?
0: Judulnya aku sayang padamu kayaknya nih.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Aku sayang padamu.
0: Iya.
1: Iya oke lah kalau begitu.
0: Iya. Salamnya.
1: Judulnya itu judulnya.
0: Bisa jadi.
1: Oke lah.
0: Ku sayang padamu. Nanti.
1: Semoga
0: betul.
1: Iya
0: betul lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, Kak Elvina Jahara, mungkin Bang Putra.
0: Ampun.
1: Buatnya Pak Majid kecil-kecilnya, Pak Cepos, Mama Iwan, Mama Bilang, Pak Nasa Manik, Pak Ipin Kondi, semua kita ada jadinya satu persatu. Yang mana istilah kita ada nama Bang Putra. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam juga buatnya Putra Simamora di Ketapang Indah ya. Mau minta lagu darinya Imam Megizet, Keagungan Tuhan. Lagu ini aku kirimkan kepada fans ekstra tanpa terkecuali. Buat Bang Davinya, selamat tugas sampai tuntas. Oke, terima kasih Putra ya, Putra Simamora.

0: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Dan siapa di mana, Bapak?
1: Dengan Mas Andre Tumanger di Pak Barat.
0: Masuk barang Pak Barat. Gimana kondisi cuaca di Pak Barat malam hari ini, Andre?
1: Kondisi cuaca sangat-sangat dingin banget.
0: Sama berarti tak ubahnya dengan Rimo, ya?
1: Kurasa kalau kayak gitu, saya nggak tahu.
0: Di Rimo itu, juga itu, demikian. Itu. Aduh, makanya nih, ngopi. Lagi berbahagia sepertinya Andre nih ya.
1: Kenapa gitu?
0: Yalah. Apa kabar bahagia kamu hari ini, Andre?
1: Kabar bahagiaku hari ini karena sudah bisa naik dengan radio Extra yang selalu menyala the best.
0: Iya. Sehat kamu di sana kan?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat.
0: Itu yang penting ya.
1: Kalau dirimu di sana gimana, Bangku?
0: Ini alhamdulillah ya, sehat luar dalam.
1: Luar dalam samping kiri,
0: kiri kanan, atas belakang, atas bawahmu, muka belakang. Begitulah hujan terus di sini.
1: Iya, tadi sampai jam malam hujan terus.
0: Udah tiga hari nih. Oh, lebih bagus lah.
1: Iya, sangat-sangat dingin, mau hangat-hangat ini. Apa itu solusinya, Bang?
0: Masuk aja ke api, hangat itu.
1: Waduh, bisa terbakar nanti, Bang.
0: Saya kira sih itu udah kebal.
1: Aduh, setebal-tebalnya pun itu, wah, kalau udah dimasukkan api, mungkin gak tahan itu.
0: Api asmara kan gak?
1: Waduh, asmara. Gimana itu, Bang?
0: Ya, ada deh, tanya sama Putra tuh.
1: Putra?
0: Dia banyak channelnya Putra. Itu.
1: Putra,
0: banyak channelnya, stoknya juga banyak itu. Itulah.
1: Oh, iya.
0: Ya, paksa nanti kalau sebelum salam si Andre, bisa juga tuh singgah ke tempat si Putra tuh kan.
1: Apa itu di situ channelnya?
0: Ya, pokoknya datang aja. Bawa
1: ada
0: ini.
1: Ada dua apa situ?
0: Bawa lemang, sama lemang durian apa? Katanya.
1: Lemang apa?
0: Lemang durian.
1: Enggak lemang pulut.
0: Lemang pulut lah. Kalau nggak pulut nggak mantap.
1: Tapi kenapa dibilang tadi lemang durian?
0: Sama durian. Karena dia lemang, jodohnya durian.
1: Oh, kalau gitu bisalah dilakukan. Karena soalnya di sini masih banyak ini antri-antri durian.
0: Apa itu? Itu yang perlu.
1: Iya, makanya.
0: Oke, kalau begitu Andre mau dihibur sama tembangnya siapa ini?
1: Oh, saya sudah dari tadi bayang-bayangkan dan liriknya karena dingin-dingin cuaca ini. Biar spy. Lagu dari Imam S. Arifin.
0: Apa judulnya?
1: Senandung Rembulan.
0: Oh, enak tuh.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya ya tentulah yang paling deges, yang paling pertama, yang paling aduhai kepada abangku yang David Peniar. Selamat meniar, selamat bertugas, sehat-sehat selalu berserta keluarga.
0: Oke.
1: Baru yang buat Putra tukang kusuk yang banyak channel tadi. Mudah-mudahan dia dapat semua channelnya.
0: Iya.
1: Baru buat ada cinta banget di Papa Barat juga. Mudah-mudahan dia dengar juga. Baru buat ada Randy, ada Siliku Panosamani yang ada di Gelombang. Semoga dia naik juga malam ini.
0: Ya.
1: Baru buat ada Bansin Mulana, Tandir di Lesere. Baru ada Risma, ada siapa lagi ya? Ada Mas Boy, ada Pemunte, ada Pak Rawati yang ada di Bungus juga. Ada semua-semua jelas tanpa terkecuali. Selamat malam. Jangan lupa bangun besok.
0: Kalau nggak bangun bahaya itu nanti.
1: Iya, bahaya itu.
0: Bahaya itu ya.
1: Oke. Oke, makasih. Oke. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Abang Ganteng.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ganteng juga nih, dari Kompleks of Indo.
1: Iya.
0: Har, teringat saya kan, ada tetangga situ, Pak Huta Barat. Sering dia gabung, beberapa malam.
1: Oh iya?
0: Iya, kenal nggak?
1: Nanti kita laca.
0: Hah? Iya, tinggalnya di situ, seputaran Sofindo juga.
1: Iya, nanti dapat.
0: Nah, siapa tuh ya? Tapi itulah, si Har nggak mau nyenggol. Senggol dulu beliau. Karena dia hampir tiap malam tuh gabung tuh. Walaupun sebentar gitu kan. Penting request lagu abis itu dah. Nah, lagunya diputerin dah. Dinikmatin.
1: Iya ya.
0: Gak kenal ya?
1: Ya namanya Dibar Abang Dati. Dia sering nelpon di mana?
0: Iya.
1: Contohnya. Dia disebut salam. Nelponnya ntar dirimu gimana pula.
0: Emang yang di udara ini yang jauh terasa dekat, yang dekat jadi terasa jauh ya?
1: Iya, tumben Bang Dati pintar. Mungkin karena
0: padahal sama-sama ya kan, sama-sama komplek Sofindo gitu kan. Tapi itu tadi nggak tahu ya kan, mana si Polan gitu. Ternyata nanti oh ini rupanya kawan gitu ya.
1: Ya.
0: Sering memang begitu tuh. Yang penting jangan salah paham aja ya.
1: Oke, mantap.
0: Ya, itu.
1: Rami, dilanjutkan.
0: Ya, udah ngopi belum?
1: Gimana aku mau ngopi Bang Dapik? Nanti gak bisa tidur, apalagi malam-malam dingin-dingin gini.
0: Bisa.
1: Nanti yang kupeluk bantal. Kan gak enak juga persunya nanti.
0: Itu ya. Aduh.
1: Jadi mana pula?
0: Iya. Apalah ya. Sementara ya bantal aja dulu lah, sementara ya.
1: Iya, bantal guling. Itu pun kadang kesiangan loh Bang Jati.
0: Iya. Keenakan tidur ya kan.
1: Bantal guling.
0: Apa-apa, sementara. Nanti kan lama-lama kan enggak.
1: Iya. Engkong golek sing ayu.
0: Iya. Iyalah, sing koyo artis ya kan.
1: Yo dana. Nah,
0: artis apa kira-kira?
1: Ambo lah.
0: Mau ke kau ngimpi ya kan?
1: Payah
0: pulang gue ya kan?
1: Payah
0: pulang kok ya kan? Soalnya adem-adem ngene ya kan, ya malas juga esok-esok mandi ya kan. Aduh. Sing sabar lah Bang. Iya, sing sabar. Iki ujian.
1: Ada itu indah pada waktunya.
0: Itu kata-kata manis tuh, kata-kata manis itu. Belum tentu dah Bang, belum tentu.
1: Dalam laut bisa diukur, tapi dalam hati manusia tak boleh diketahui orang benar.
0: Iyo, yang bisa juga diukur tuh nggak?
1: Dengan maut sudah disuratkan.
0: Bisa juga diukur itu. Ya kan, kalau dalamnya hati bisa diukur tuh Bang. Nah, suka pisau tuh kan, tes itu kan. Nah, tapi kalau dalam laut, ya kalau mau berenang sana selami, masuk ke dalam mau berapa ratus meter.
1: Hah? Ngopi lah kayak gitu.
0: Itulah, makanya ngopi dulu. Sikit aja kok, pancung.
1: Pancung, nggak enak Bang Dati.
0: Enak juga.
1: Yang enak sering berdua Bang Dati.
0: Sama bantal.
1: Iya.
0: Untuk sementara ya.
1: Nah, untuk sementara. Bang Dati.
0: Hah?
1: Mungkin nggak naik ya?
0: Belum lagi. Cepat kali dia jam segini naik. Terlagi tuh. Masih beberes itu biasanya.
1: Gendong terus selalu.
0: Iya. Oke. Lagu?
1: Hah?
0: Lagu.
1: request.
0: Iya.
1: Nah, request cukup lama. Romai-rama ya benda itu.
0: Romai-rama ya?
1: Iya, derita sekian lama.
0: Derita derita sekian lama.
1: Iya.
0: Oke. Salamnya?
1: Ah, salam-salamnya pertama buat Putra tadi.
0: Iya.
1: Buat Bang Andre tadi ya.
0: Iya.
1: Salam kenal, salam persahabatan. Pak Uka Barat.
0: Iya.
1: Ikia. Pak Agus, Mbak Cinta, seluruh PN ekstra, Pak Nova Mani, semua semua ya Bang Dati.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Dati begitu juga sehat selalu kan?
0: Iya. Yeah. Terima kasih.
1: Kalau pulang yang lurus-lurus saja Bang Dati.
0: Belok sikit lah.
1: Belok.
0: Belok sikit nanti kalau lurus saja nabrak.
1: Ini kan siar lo Bang Dati.
0: Oke, terima kasih.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau begitu. Tiga penelpon yang kita nikmatin dulu tembang yang sudah di request. Jangan kemana-mana, tetap di musik malam.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Oke, Ezra Manesma kembali di 104.8 Isra FM, it's music in your station, Radio Indrimo. Ya, malam semakin larut ya, kayaknya dingin makin terasa deh, Istramania. Kita coba sambung kembali di ujung layanan telepon nih, ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, ya. Selamat malam.
0: Malam kembali. Mbak Cinta dari tadi nih, ini nelpon gak bisa WhatsApp-nya katanya tadi kan. Bisa Mbak. Oh, barangkali ini apa namanya tadi, rebutan jaringannya sama Sihar. Enggak. Oh.
1: Mungkin juga ya.
0: Atau sama Bang Musliman kayaknya tadi, sama Pak Huta Barat tuh.
1: Mungkin juga jaringannya lah, apa dia di atas lagi. Bertengkar kali.
0: Iya, begulat dia.
1: Gimana kabar Bang?
0: Kabarnya sehat. Ini dari pagi Mbak Cinta di sini hujan, jadi ya aktivitasnya agak terkendala.
1: Sama juga di Papak Barat.
0: Berarti musim hujan juga iya, nampaknya musim. Sama sana ya, Mbak ya?
1: Iya Bang.
0: Saya kira di sini aja, soalnya dari kemarin sudah kemarau, semua pada kering, nih kok nggak hujan-hujan, ya kan? Nih dikasih hujan 3 hari berturut-turut nih Mbak, tiap hari nih.
1: Iya, di sini juga.
0: Alhamdulillah.
1: Baru lah. Sekarang baru berhenti.
0: Ya, bersyukurlah ya, jadi sumurnya nggak berisi kan Mbak?
1: Kalau sumur sih nggak ada, kalau di sini air lancar.
0: Jarang ini ya, jarang apa namanya, kemarau terus kering gitu, jarang ya Mbak ya?
1: Enggak, soalnya kan di sini tuh airnya apa itu dari apa, dari sungai.
0: Oh, dari sungai. Iya. Baru banyak juga apa namanya pohon-pohon gede kan Mbak di situ kan. Jadi cadangan iya. Airnya tuh ada kan. Beda kalau daerah yang aduh, sini udah banyak sawitnya toh Mbak. Jadi ya
1: iya udah juga sih.
0: Iya. Udah banyak ini keserap sama tanaman sawit, jadi pohon-pohon yang biasa nyimpen cadangan air udah ganti sama pohon sawit yang ngisep air lah, banyak makan air.
1: Berarti
0: tuh kan.
1: Berarti di situ cuaca panas itu ya Mas ya?
0: Iya, panas. Panas lah Mbak. Di
1: kalau
0: samping.
1: Di sini kan dingin.
0: Di samping juga memang daerah pesisir pantai gitu Mbak kan?
1: Bukan pantai sih Mas.
0: Di sini loh.
1: Oh iya iya sih.
0: Jadi ya udah tanam sawit, sawitnya juga banyak gitu kan, hutannya udah mulai berkurang gitu kan, ya udahlah panas lah.
1: Ini ada juga tapi belum banyak sih.
0: Apa sawit? Udah mulai nanam sawit?
1: Udah. Gak ada yang panen sih orang.
0: Tapi itulah kelemahannya kan, maksudnya memang ya kalau dari harganya lumayan kan, tapi ya untuk keberlanjutan alam tadi Mbak kan.
1: Iya.
0: Mbak Cinta bayangin aja Singkil yang memang itu daerahnya gambut, ya kan, gambut loh, gambut, tertanamlah dia sawit kan, terserap tuh airnya di dalam tuh kan, ya kalau sudah musim kemarau mudah aja terbakar tuh.
1: Iya ya. Gimana Bang, sehat keluarga kan?
0: Ya alhamdulillah sehat. Sehat.
1: Mantap.
0: Ya di sana gimana Mbak Cinta sekeluarga?
1: Keluarga di sini juga sehat ya, semua.
0: Iya, suami mana nih? Udah tidur?
1: Suami? Nah. Lagi kerja.
0: Wih, loh kerjanya malam?
1: Apa udah berangkat ke ini, ke kerja kapal?
0: Oh, di pelayaran.
1: Iya.
0: Jadi kalau pelayaran gitu berapa bulan sekali tuh pulang Mbak Cinta?
1: Ya kadang sih 2 bulan satu kali.
0: 2 bulan apa? Sekali karena kan berlayar, sekali berlayar tuh sampai ke luar negeri Mbak ya biasanya.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Karena ada teman saya tuh di pelayaran gitu Mbak, jadi ya kerjanya keliling dunia lah.
1: Sama ini juga.
0: Dia karena temen tadi masih lajang kan, jadi kadang setahun sekali dia baru pulang gitu kan. Wah, lama tuh, Mbak.
1: Iyalah, kalau lajang.
0: Sampai ke Amerika. Walah, udahlah, bosan lah dia bilangnya keliling dunia tuh.
1: Kalau ini ke apa? Darussalam.
0: Brunei, Brunei ya.
1: Iya, Brunei Darussalam.
0: Iyalah. Oke, kalau gitu Mbak Cinta nih mau request lagu.
1: Lagunya dari Hamdan ATT ya, Bang?
0: Hamdan ATT, boleh.
1: Harta dan Cinta.
0: Derita dan Cinta.
1: Harta,
0: oh, harta.
1: Dan Cinta.
0: Iya, memang tuh harta ya, ujung-ujungnya cinta ya kan. Kalau
1: iya
0: ada
1: dong.
0: Kalau nggak ada harta nggak cinta gitu, Mbak. Normal tuh berarti, Mbak. Normal itu. Bukan bukan matre ya, tapi normal, harus gitu. Ya mana mau
1: bukan
0: kita
1: matre.
0: Cinta? Iya, betul loh. Gak mungkin
1: iya.
0: Kan, cuman makan cinta aja gak kenyang kalau gak ada harta ya kan? Oke, oke, oke. Tunggu.
1: Salamnya. Pertama buat abang, balik hati-hati, tetap semangat walaupun cuaca dingin kan?
0: Iya.
1: Terus ada si Rendy Tumangger, si Andre Tumangger di Pak-Pak Barat.
0: Iya.
1: Tadi ngomongnya kok gitu ya Andre-nya?
0: Iya, mungkin lagi di atas apa? Di atas langit tuh, di awang-awang mungkin tuh. Baru bangun itu.
1: Jadinya
0: mungkin tuh, baru bangun itu.
1: Ketawa dari sini loh, lucu. Udah sama lagaknya kayak siapa si Putra.
0: Si Polan ya.
1: Iya.
0: 11-12 ya. Kakak beradik tuh.
1: Aduh. Terus ada si Putra tadi. Yang tadi itu siapa bang? Habis si Andre.
0: Si Har.
1: Oh, ada Mas Har, salam kenal dari Pak-Pak Barat, dari Cinta.
0: Yuk.
1: Terus ada Mbak Muti, Dek Rizna.
0: Yuk.
1: Ada Pak Nusamani.
0: Mm-mm.
1: Buat semua aja lah, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Sampai terkecuali.
0: Sip.
1: Terima kasih, Bang.
0: Yo, sama-sama.
1: Selamat
0: malam. Malam kembali.

0: Oke, penelpon berikutnya. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Warga Bakal Buah. Sehat selalu.
1: Ya.
0: Ini foto profilnya ini di mana ini?
1: Apa tuh?
0: Ini foto profilnya di Pesantren Al Huda nih.
1: Iya.
0: Musliman. Daerah mana tuh? Jawa.
1: Jawa.
0: Oh, iya. Pondok Pesantren ya di Jawa Tengah tuh ya.
1: Udah nggak usah dibahas.
0: Loh ya kan ini. Soalnya saya lihat ini, wah ini Bang Musliman.
1: Jangan dilihat.
0: Pernah mondok di situ atau bagaimana ini?
1: Pernah dulu.
0: Berapa lama?
1: Wah, cuma 3 bulan.
0: Santri juga berarti ini ya?
1: Gimana bang?
0: Santri, lulusan pondok pesantren.
1: Enggak juga.
0: Hah?
1: Enggak juga.
0: Iya, kiai.
1: Bukan juga.
0: Saya dulu alumni pesantren juga, Bang Musliman.
1: Saya bukan.
0: Saya alumni pesantren, tapi yang bedanya kalau Bang Musliman ini pesantren, apa namanya tadi? Al-Huda ya kan? Kalau saya pesantren kilat, Bang.
1: Udah masa lalu.
0: Ya, jadi cuma 3 hari saya, Bang. Waktu bulan puasa biasa. Ya, waktu bulan puasa biasa itu di sekolah tuh.
1: Oh iya. Nah.
0: Jadi ya itu sering. Tapi pas ya pas bulan puasa aja. Sisanya ya balik bulan lagi. Puasa, ya? Iya. Karena kan pesantren kilat adanya cuma pas bulan puasa.
1: Iya, betul.
0: Kilat, saking kilatnya tuh ya cuma 3 hari.
1: Salam kilat.
0: Iya. Sehat Bang Musliman?
1: Sehat.
0: Oh, oke. Mana Pak Kadusnya tuh? Masih di situ enggak? Pergi rapat?
1: Udah balik, udah pulang.
0: Enggak jadi rapatnya.
1: Enggak jadi, ditunda katanya.
0: Tunda lagi. Udah 2 kali kena tunda.
1: Ada undangan kemarin.
0: Oh, udah 2 kali kena tunda tuh. Jangan ditunda-tunda lagi.
1: Nanti gimana?
0: Waktu. Ya, udah 2 kali kena tunda.
1: Iya, betul. Biasa, Indonesia.
0: Indonesia ya, karet ya.
1: Iya, karet.
0: Karet mulur lagi, panjang lagi mulurnya tuh ya kan, Westa.
1: Iya.
0: Maklumi saja kalau begitu.
1: Iya, betul. Agak susah jaringan bang ya.
0: Itu juga tadi dikeluhkan sama Mbak Cinta di Pak Bar. Ini gimana Bang Davi ini nelpon WhatsApp-nya kok nggak bisa gitu kan? Barangkali.
1: Ini pun di sini suaranya bunyi.
0: Oh gitu ya? Walah. Ya wis lah nek ngono. Cek request lagu e. Kok malah Evita Mala. Apa judule?
1: Duka.
0: Duka.
1: Duka
0: Lara.
1: Iya ada.
0: Evita Mala bentar. Ada. Salame.
1: Iya kan? Bunyi lagi.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Waduh. Ya wes.
1: Salam buatnya Kak Cinta, Bang Har ya. Iya. Utara Tukang Kusuk.
0: Iya.
1: Baru satu lagi apa bang? Di Papua Barat bang?
0: Andre,
1: Bang Andre. Baru buatnya Kak Ranti. Oh udah lama ya. Yutlia pun udah lama ya. Nggak naik lagi. Baru buatnya Bang Dapi, Bang Haris, Bang Har. Kak Maeda, Kak Fina.
0: Oke.
1: Pak Tepos, Pak Nusa Manik, Bu Ati, Mama Gilang, Nurliawati di Singkil. Baru buat Kak Clara, Kak Mutia. Baru buat semua bang dari Asam Bejet. Terima kasih bang ya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Evita Mala.
1: Bukan Evita Mala. Apa judulnya?
0: Duka.
1: Duka.
0: Ah.
1: Duka Lara.
0: Iya ada.
1: Evita Mala, bentar-bentar ada. Salame.
0: Iya kan? Bunyi lagi.
1: Tuh, gitu ya.
0: Iya.
1: Waduh. Yowes.
0: Salam-salam buatnya Kak Cinta, Bang Har ya. Iya. Putra Tukang Kusuk.
1: Iya.
0: Baru satu lagi apa Bang? Di Papua Barat Bang?
1: Andre,
0: Bang Andre. Baru buatnya Kak Ranti. Oh, udah lama ya. Yutlia ya. Pun udah lama ya. Nggak naik lagi. Baru buatnya Bang Dapi, Bang Haris, Bang Har. Kak Maeda, Kak Fina.
1: Oke.
0: Pak Tepos, ya. Pak Nusa Manik, Bu Ati, Mama Gilang, Nurliawati di Singkil.
1: Yo.
0: Baru buat Kak Clara, Kak Mutia. Baru buat semua-semua Bang dari Asam Bejet. Terima kasih Bang ya.
1: Yuk, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: buat di Singkil,
1: yo.
0: Baru buat Kak Clara, Kak Mutia, baru buat semua-semua Bang dari Asam Bejet.
1: Yo,
0: terima kasih Bang ya.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo.
1: Wah, kalau ini malah orang yang suara ini bawa-bawar blas sih.
0: Halo.
1: Tadi suara nging-nging-nging gitu ya katanya ya. Oke, coba beralih ke telepon biasa atau gimana ya. Selamat malam buatnya Pak Huta Barat di Komplek PT Sokvindo. Sehat-sehat Pak di sana Pak ya. Oke. Mari kasih lagu judulnya Jubaidah dari Mansur S ya. Salamnya buat semua orang di pabrik Sokvindo. Baik banget nih Pak Huta Barat ya. Lebih baik lagi ya kan. Alangkah lebih baiknya gitu kan. Selain salam dari radio, kasih salam tempel. Wee, mau calon ya Pak? Nanti-nanti ya. Oke deh, ditunggu tembangnya buatnya Pak Huta Barat ya.

0: Malam. Halo. Halo.
1: Halo, piye jelas suaraku?
0: Nah, iki wis ketok. Iki mau kok ora eneng babar blas suarane. Tenggelam.
1: Tapi suarane sampean jelas lho.
0: Tekan kono ya?
1: Iya, jelas banget.
0: Wah, kae mau omonge si anu musliman eneng nging nging nging nging ngomonge. Wah. Ya cek ragu nah, juga iya. Wak ya kan.
1: Enggak. Anu iki stabil jaringane.
0: Ah, ngono lah. Kedelep anu mungkin hujan. Hujan sedino nutuk.
1: Kak cinta, kak cinta ini pun kan langsung kutin pun namanya kedisian musliman mau.
0: Macam orang barengan apa piye to?
1: Mbok kok iso enggak iso masuk tak telepon.
0: Ah, mbok wis lah, ngono lah, maklumi.
1: Ya memang karena jaringan iku mau.
0: Iya, maklumi wae lah nek ngono ya kan. Heeh. Sik nanti iki.
1: Nang omah to.
0: Oke. Longkep apa bakal buah?
1: Bakal buah
0: ya kan. Bakal buah iku rame ku nek anu Agustusan nih, ya kan?
1: Iya. Iku sampean bahas profil musliman aku guyu wae.
0: Lah ngopo ta?
1: Iku profilku edital iku lho, so ai.
0: Oh.
1: Sampeane musliman, enggak usah dibahas lah iku pas lalu.
0: Iya.
1: Ngapain ngapusin mondok telung bulan bang hari iku profil editan hari
0: kemarin. Oh iya.
1: Akhirnya ada pertanyaan gak bisa jawab.
0: Ya ngono ya kadang asih apa iku jenenge AI mau ya kan mirip peram ya kan. Wis kaya fotone sampean iki pun tak delok ngono juga iki kaya wong anu iki wong India iki.
1: Iya, tak edit, kan gaul sih di.
0: Iya. Memang lah ya.
1: Zaman itu mas.
0: Zaman ya. Memang. Nek wong sing ora nondoi tenan lo ya. Apa iya tenan nih kita omongnya? Sampai anda.
1: Sampai ditandani ya nomornya itu toh.
0: Iya memang.
1: Nomor karo jenengane.
0: Nomor jeneng wis.
1: Iya mas, sehat-sehat ya toh.
0: Alhamdulillah, yo sehat iki. Yo.
1: Alhamdulillah kita saling mendoakan ya satu sama lain.
0: Iya.
1: Ya kita kan satu rahmi laut udara apa sempetengen dongane.
0: Nah, iku. Dongane do sehat, ya sehat waras selamat. Sluman slumun iya. Selamat. Ya kan?
1: Jawa,
0: tapi mbok

0: Oh, aku dhewek ngono ya kan. Saiki jarang lho ana wong tuwek ngono jenengi selamat ngono ya kan.
1: Tapi nang bekabek blacek dengan selamat iso ambrek-ambrek.
0: Ya iku wong jaman. Nek bocah-bocah saiki oh enggak eneng lho ya.
1: Saiki yo ngikuti nama-nama artis
0: lho. Iya lah. Pokoknya namanya wis panjang eram ya kan. Eneng pula sing jenenge Muhammad MBG ya kan.
1: Kapoten
0: jeneng. Iya ta delok jeneng Slamet iki wis angel mbok. Saiki kita jumpa ngono bocah ngono kan. Katrok apa kepiye ya?
1: Masa-masa saiki enggak eneng san. Kayane wis jadul ngono
0: lho. Heem. Wong tuwek gaene jeneng ngono ya kan duweni makna ya kan. Dadi jeneng Slamet kan men iso slamet dunya, slamet akhirat ya kan.
1: Oh, iki mesti manil pun iki.
0: Aja buka kartu omong iku dah.
1: Ngopo kok ngomong nang wali.
0: Aja buka kartu omonge wis kebuka kadung kebuka wis lah omonge.
1: Un rame
0: biasa. Iya, biasa iku Bang, wis dimaklumi lho.
1: Paling sesuk aku nek rono. Ngopo to wae omong-omong karo tanggapi. Padile ditan mau paling terguyu.
0: Alah alah alah. Wis lah. Rekesa guna sapa iki, Pak Eko?
1: Iki lagu dangdut pop-pop to
0: iki. Dangdutan iki, dangdutan iki.
1: Pas terserah sama nang pone lagu sing api.
0: Ah, yo wis.
1: Yo, kanu pesan-pesan apa? Salam-salame yo. Heeh. Aku sama karo musliman, aku ora apal satu persatu.
0: Ah, ya wis.
1: Karo iku mau kirim salam kenal karo Mbak Cinta aku mau.
0: Oke, Pak Barat ya.
1: Teko Pak Barat.
0: Ya. Oke, tersuwun.
1: Wis ngono ya, Mas ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke deh, ekstramanisme kita break dulu ya. Kita nikmatin dulu nih. Ada satu persembahan dari Hamdan ATT ya. Ada Harta dan Cinta.

0: Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibar dia lah, Jack. Lepas ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan, man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki. Kuhoi-hoi drone laju. Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pake radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Baik, Isromania semua tanpa terasa ya. Waktu sudah menunjukkan di pukul 11 kurang 7 menit ya. Menandai berakhirnya kebersamaan kita malam hari ini di Musik Malam. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya ya. Next, kita esok jumpa lagi. Besok, oh besok malam Jumat ya. Program diam ya, besoknya lagi berarti ya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Terus berharap.
0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhlamannya para penyintas acara mudara sebut dimana meninggalkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mudara subuh di edisi hari Kamis ya, 6 Agustus 2026 bertepatan dengan 22 Safar 1448 Hijriah, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Eksamennya niat ini cara mutera subuh, langsung kita mengudara dari komplek lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Eksam bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk Cisinggil salat subuh kita jam 5 lebih 8 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 tepat, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Bagi anda yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Assalamualaikum, langsung saja dari komplek lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Inilah cara mutiara subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Eksamennya para penyinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita bertemu di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 jadi ya, 1 September 2008. Kita lanjutkan kajian kita seramannya di program Mutiara Subuh ini, ketika cinta rumah tangga di ambang kehancuran, bagian keempat ini. Nah, kita lihatlah penyebab rusaknya rumah tangga itu. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waj'a

Waqala idan, bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fatla. Wallahu wasi'un alim. Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan diantara tanda-tanda kekuasannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung tentram kepadanya dan jadikannya diantaramu kasih dan sayang. Demikian itu lebih merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Surat Al-Baqarah ayat 268. Rasulullah Muhammad bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Islam ini ajang kemana, kita akan sambung setelah berikut ini.

Baik, selamatnya para penyintas acara Mentara Sebut di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya di program Mentara Sebut dakwah Islam Amar Ma'ruf nih. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah ya, 1 September 2008. Selanjutnya kita masih mengkaji kajian keluarga muslim ini, ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran. Nah, penyebab pertamanya jauh dari Allah, jauh dari zikrullah, jauh dari petunjuk Allah. Yang pertama. Yang kedua, penyebabnya ya hancur rumah tangga itu kena zina, bahasa kerennya selingkuh. Udah kita sampaikan. Yang ketiga, selanjutnya. Nah, termasuk ya ketika cinta diambang kehancuran, inilah penyebab yang ketiga. Apa itu? Mengikuti jalan setan. Mengikuti bisikan setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Quran mengingatkan kepada kita, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Surat Al-Baqarah 268. Mengikuti langkah-langkah setan, ini penyebab rumah tangga itu hancur. Ketika cinta diambang kehancuran, kena suami, istri, keluarga itu mengikuti langkah-langkah setan. Tidak tampak, tapi bisikan setan yang menggelora di jiwanya. Islamnya kalau kita lihat bagaimana kerja setan itu. Yang pertama, setan menjanjikan kemiskinan dan mengajak berbuat keji. Ya, jadi setan membisikkan, jangan kamu bersedekah, jangan kamu bantu orang susah, jangan kamu melakukan kebaikan, jangan kamu berzakat, nanti kamu miskin, jangan kamu melakukan ketaatan, nanti kamu membuat kita malas sebagainya. Setan membisikkan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kamu akan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji. Hati-hati nih ya, bagi keluarga-keluarga muslim yang dititipkan harta oleh Allah, ya, dibisikkan jangan berzakat, jangan bantu orang susah, jangan tolong orang-orang yang melakukan kebaikan, buat aja dosa. Itu setan membisikkan. Makan saja yang haram atau halal sama itu. Ya, begitulah bisikan setan. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makan di muka bumi ini yang halal lagi baik. Tapi enggak, setan membisikkan, ambil saja yang haram itu. Yang halal haram itu sama, bisikan setan. Ini juga bentuk ya cara setan yang menggoda manusia. Nah, jadi dibisikkannya di dalam hati kaum muslimin, dalam hati kaum muslimin, ya manusia, menjanjikan kemiskinan dan mengajak berbuat dosa. Yang kedua, setan menyesatkan manusia dengan khamar, judi, ya, dan azlam. Azlam itu mengundinasi dengan afana. Ya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ya dalam Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Wahai orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Al-Maidah ayat 90. Jadi ini juga setan menjanjikan ya, menyesatkan manusia dengan apa? Dengan mabuk, dengan judi, dengan mengundi nasib dengan anak panah, masuk ke tempat-tempat prostitusi, masuk ke tempat-tempat yang ada judinya, mengajak melakukan yang haram. Ini bisikan setan dan dibisikkan kepada pribadi-pribadi muslim. Apalagi sudah termasuk juga yang sudah menikah ya. Ini sebuah renungan bagi pasutri ini, pasangan suami istri. Ya, ini ketika cinta diambang kehancuran, penyebabnya mengikuti jalan-jalan setan. Nah, yang ketiga lagi, setan menjanjikan dan memberikan angan-angan semu kepada manusia. Dalam surat An-Nisa 120 Allah Ta'ala berfirman, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitan illa ghurura.
Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu adalah menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Surah An-Nisa 120. Dibisikkan, diberikan angan-angan panjang. Lakukan saja, kamu akan melakukan, akan menjadi orang bahagia selamanya. Terus saja, kamu akan hidup selamanya. Dibisikkan oleh setan. Diberikan angan-angan kosong ke dalam hati manusia. Ini juga kerjaan setan. Setan menjanjikan dan memberikan angan-angan kosong sama manusia. Lakukan saja, kapan lagi, mumpung kursi masih basah, kapan lagi. Nanti kalau tidak ada kursi, nanti kamu mencari kursi lagi. Kapan lagi, mumpung lagi tanda tangan sedang basah. Setan menjanjikan dan memberikan angan-angan kosong sama manusia. Nah, akhirnya bagaimana? Manusia akan terjerembab ke dalam lembah dosa. Terjerembab ke dalam kekufuran, terjerembab ke dalam korupsi, menipu, kolusi dan sebagainya. Nah, setan menjanjikan dan memberikan angan-angan semu sama manusia. Yang keempat, ingat itu, setan menghiasi perbuatan maksiat bagi manusia. Dalam surat Al-An'am ayat 43 Allah Ta'ala berfirman, "Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun." Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 43. Nah, istilahnya inilah yang terkadang manusia tidak sadar, ya dilakukannya lah perbuatan haram itu, ya dilakukannya perbuatan maksiat itu, di matanya enggak yang berdosa itu, berzina itu, selingkuh itu, enggaknya berdosa minuman, walaupun cuma sedikit, cuma setetes, lakukan aja lah, ya kapan lagi. Setan menghiasi perbuatan maksiat bagi manusia, selain angan-angan kosong juga, ya bahkan hati mereka telah menjadi keras. Dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-An'am 43. Maksudnya, akan tetapi yang terlihat bagi mereka justru sebaliknya. Hati mereka menjadi keras, tidak dapat menerima iman. Setan menghiasi perbuatan maksiat bagi mereka sehingga mereka terus-menerus berada dalam kesesatan. Begitulah pemahaman ahli tafsir ya tentang Al-An'am 43 ini. Nah, akhirnya bagaimana? Enggaknya apa-apa tuh korupsi itu kapan lagi? Ya, sedikit nah ya. Nah, sedikit maupun banyak dalam Islam. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berat timbangan amal kebaikannya walaupun sebesar zarah Allah perlihatkan, Allah balas. Begitu juga sebaliknya. Barang siapa berat timbangan amal kejahatannya walaupun sebesar zarah pun Allah juga perlihatkan. Nah, setan menghiasi perbuatan maksiat bagi manusia dengan ya dengan alasan, dengan mengatakan perbuatan itu baik ya. Nah, ini kerjaan setan nih, setan menghiasi perbuatan maksiat bagi manusia. Apalagi? Jadi perlu diingat ya bagi kita setiap pribadi kita ya, ada setan menggoda manusia tak tampak. Tapi digodanya manusia dengan tahta, harta, wanita ya. Bagi laki-laki, bagi wanita digoda dengan pria, digoda dengan harta. Agar manusia mengikuti langkah setan, agar bersama mereka nanti di neraka. Yang kelima, setan memerintahkan perbuatan keji dan mungkar. Nah, sementara Islam menyuruh kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat mungkar. Tapi setan enggak. Menyuruh berbuat mungkar, melarang berbuat baik. Dalam surat An-Nur 21 Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Surat An-Nur 21. Nah, sekarang ini kita moto kita kan
diam, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu kan Quran itu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan dalam ada di antara kamu segolongan umat menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran 104. Nah, tapi kalau motonya setan bagaimana? Wa may yattabi khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsai wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Surat An-Nur 21. Nah, sebaliknya. Nah, bagaimana? Jadi setiap pribadi kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri pribadi. Kemudian keluarga. Kemudian masyarakat. Kemudian dalam kehidupan keseharian kita, berbangsa, bernegara. Ia punya kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu wajib itu. Suruh orang berbuat baik. Cegah orang berbuat mungkar. Melihat kemungkaran, kata Nabi bagaimana? Bagaimana? Man ra'a minkum mungkaran, fal yughayyir biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dhalika aful iman. Siapa melihat kemungkaran, kemaksiatan, rubah dengan tangannya. Power, kekuasaan. Kalau enggak punya, enggak mampu, rubah dengan lisannya, tegur, nasihati. Ya, enggak bisa juga, ya, rubah dengan hati, benci perbuatan itu. Tapi itu selama lemah iman, kata Rasulullah. Nah, kembali, setan memerintahkan perbuatan keji dan mungkar. Yang keenam, setan menghalangi ya, hati manusia dari mengingat Allah. Wala yasuddannakum syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Surah Az-Zurub 62. Nah, setan menghalangi dia mengingat Allah. Jangan sholat. Untuk apa sholat itu? Capek. Itu bisikan setan itu. Dengar azan. Nanti sajalah, besok sajalah. Itu bisikan setan itu. Datang perintah zakat. Jangan berzakat, nanti kamu miskin. Kalau nanti hartamu habis. Nah, untuk apa itu? Kau payah-payah bekerja. Setan menghalangi dari zikrullah. Untuk apa haji? Antrian panjang. Sudahlah umroh saja. Haji enggak usah. Nah, padahal yang wajib itu haji. Itu bisikan setan. Setan menghalangi dari mengingat Allah. Wala yasuddannakum syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Az-Zurub 62. Nah, jadi maksudnya menurut para ahli tafsir ya. Janganlah kamu tergoda dengan bisikan setan. Berhati-hatilah kamu agar setan tidak menghalangi kamu dari mengikuti kebenaran. Karena sesungguhnya permusuhan setan itu nyata bagi kamu dengan mengeluarkan bapak kamu Adam dari sorga. Dan ia lepaskan pakaian cahaya dari diri Adam. Nah, begitu pemahaman para ahli tafsir ya. Nah, jadi jelas apa? Setan menghalangi manusia dari zikrullah. Dengar di azan tapi enggak sholat. Tahu dia itu Ramadan. Padahal dia sehat, ya dia seorang muslim, tidak puasa Ramadan. Itu bisikan setan. Tahu dia itu perbuatan mungkar dikerjakannya. Setan menghalangi ya manusia dari mengingat Allah. Ini kerjaan setan itu. Apalagi? Itu yang keenam ya. Yang ketujuh, setan menyebabkan lupa mengingat Allah. Nah, kalau sudah menghalangi dari mengingat Allah, akhirnya lupa. Dalam Al-Quran sebutkan itu ya, dalam surat Al-An'am ya, ayat 68. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannak syaitan fala taq'ud ba'dal dzikra mal qabil zalimin. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Surat Al-An'am 62. Jadi selama ini, jadi kadang diingatnya buatnya kita lupa. Tahu kita itu azan, dengar waktu zuhur, waktu subuh, waktu asar, waktu isya, waktu maghrib, tahu dengar azan. Ah, gak usahlah sholat. Nah, malas. Nah, ini bisikan setan ini.
tahu dia perbuatan itu sudah saatnya mengeluarkan zakat. Ah, tak usahlah zakat, membuat habis saja. Senanglah si miskin, harta aku capek bekerja pagi, sore, siang, malam. Nah, ini bisikan setan, akhirnya enggak mau dia mengeluarkan zakat itu. Nah, ini setan menyebabkan lupa mengingat Allah, bahkan sengaja dilupa-lupakannya. Tahu dia itu kalau meminum khamar itu, mabuk itu, judi itu, apalagi adalah perbuatan yang dibenci Allah, tapi dikerjakannya. Setan mengajak manusia ke jalan yang sesat, ya, akhirnya manusia lupa kepada Allah. Islamnya ini ketika cinta diambang kancuran, ya. Nah, kita lihat mengikuti jalan-jalan setan. Kita sampaikan lagi yang ke-8. Setan membisikkan pikiran jahat kepada manusia. Nah, kapan lagi kesempatan ini? Kalau kamu lakukan ini, nanti kalau kamu enggak ada kesempatan, enggak dapat lagi. Kapan lagi selingkuh? Dua-duanya sudah suka, suamimu enggak tahu, istrimu tidak tahu. Iya, kapan lagi? Tapi kalau orang mukmin, dia mengatakan, Allah menyaksikan perbuatanku. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya, ya, Tuhanmu selalu mengawasimu. Tapi enggak, setan terus membisikkan, terus, kapan lagi kesempatan ini? Setan membisikkan pikiran jahat kepada manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, Pawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma mawuriya anhuma min sawatihima. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Surat Al-A'raf 20. Nah, Allah pernah menyatakan kepada Adam, wala taqrabaj sajarah, ketika Adam dalam surga, jangan dekati pohon ini. Nah, tapi istrawannya Adam, Hawa tergoda, ya, dengan bisikan setan. Akhirnya Adam Hawa memang diciptakan ke muka bumi, ya. Nah, satu dosa membuat Adam keluar dari sorga, ya. Nah, kita beribuan dosa kita kerjakan pingin masuk sorga. Nah, yang membuat orang itu masuk sorga adalah tidak berdosa. Bagaimana kita beriman dengan dosa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ketika cinta diambang kancuran, bagian yang ke-4 ini kita akan sambung setelah berikut ini.

0: Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara-acara di Terima Kasih masih setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nih Munkar. Sejak setelah Ramadan ya, 1429 ya, 1 September 2008. Eksamennya kita sedang mengkaji tentang ketika cinta diambang kehancuran, bagian yang keempat ini. Nah, kita lihatlah sebab-sebab rusaknya rumah tangga itu ya.
1: Janganlah jangan.
0: Yang pertama, jauh dari Allah, jauh dari zikrullah, jauh dari hidayah Allah. Yang kedua, kena zina, perselingkuhan, ini menyebabkan rumah tangga itu hancur. Yang ketiga, kena mengikuti jalan-jalan setan. 08116481048 kita buka. Kita mengenal dulu ya, bagaimana cara setan itu ya mengajak manusia kepada kejahatan. Baik, kita terima dulu. Assalamualaikum Mutiara Subuh. Assalamualaikum Mutiara Subuh.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Mutiara Subuh, sama siapa nih Pak?
2: Mani Ustaz.
0: Pak Mani di Sekontang.
2: Iya.
0: Pak Mani, kita cerita keluarga ini Pak Mani.
2: Nah, iya, iya.
0: Ketika cinta diambang kehancuran, ada komentar Bapak Pak, silakan.
2: Iya. Begini Ustaz.
0: Iya.
2: Ada dua yang kupertanyakan ini Ustaz. Mm-mm. Karena malaikat itu sebahagian ada membantu kita. Mm. Kenapa kita masih dikalahkan setan? Jadi begini. Pertama, apa bedanya Ustaz setan dengan iblis? Satu. Yang kedua, mana duluan Ustaz dijadikan iblis daripada malaikat? Nah, dari saya ini bertanya ini, karena kebanyakan kita ini masih dikalahkan setan, sedangkan malaikat itu sejarahnya sebagian ada membantu kita. Nah itu aja Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi, Nabi Adam ya. Nah, sedangkan setan, sifat atau perilaku jahat membangkang dan menjauhi dari rahmat Allah. Sifat ini bisa melekat pada makhluk dari golongan jin maupun manusia. Nah, gitu ya. Jadi, kalau bentuk individunya namanya jin, ya itulah kena diciptakan dari api ya, iblis tadi. Nah, tapi kalau kena dia membangkang, itulah dari setan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Nah, begitu. Allah perintah kan, Allah ketika Allah perintahkan dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Surat Al-Baqarah 34. Nah, dalam proses penciptaan makhluk, siapakah duluan? Ya iblis, ya malaikat, ya. Kan itu kan ketika Allah mengatakan, silakan baca Al-Baqarah itu. Nah, jadi Allah mengatakan kepada malaikat ya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, apa kata malaikat ya? Nah, apa mereka akan membuat kerusakan di muka bumi hanya menumpahkan darah saja? Kata Allah, ini alamu mala ta'lamun, aku lebih tahu pada kamu. Nah, jadi ketika baru lahir ditanya, tahu nama-nama semua, wa 'allama Adam al-asma. Tahu. Nah, jadi penghormatan malaikat kepada Adam ya, manusia. Nah, ini menandakan ya lebih mulia manusia dibandingkan makhluk lain. Nah, tapi ketika diperintahkan bersujud kepada Adam oleh Allah pada iblis, nah, dia tak mau. Nah, apa katanya? Aku dari api, dia dari tanah, aku lebih mulia pada dia. Nah, wa qala ya adamu ambi'um bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim. Nah, dan Allah berfirman, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam itu menyebut nama-namanya dan berfirman, bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi Allah perintahkan malaikat beri penghormatan kepada Adam ya, penghormatan perintah Allah, tapi setan tidak mau. Nah, jadi kalau ditanya ya, iblis itu individunya yang ciptakan dari api ya, sementara watak pribadi itulah setan. Nah sekarang, nah sementara ada malaikat yang mengajak manusia kepada jalan baik, bisikan malaikat mengajak kepada kebaikan, bisikan iblis mengajak kepada setan mengajak kepada kejahatan, kan Quran mengingatkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, diantarkan kepada kita dua jalan. Jalan baik, taqwa, jalan fujur. Fa'alhamaha fujuraha, jalan jahat, wa taqwa, jalan baik. Nah sekarang, ada satu jalan. Nah, jalan itu lurus. Ihdinash shiratal mustaqim. Dari ketika menuju jalan lurus itu ada onak dan duri. Nah, ya itulah dia sekarang. Mampu gak kita sampai ke ujungnya? Nah, jadi ketika sahabat Nabi bertanya kepada Umar Khattab itu, apa itu takwa? Katanya, takwa itu, katanya, bagaimana pendapatmu ada sebuah jalan, jalan cuma satu-satunya, ada onak, ada duri, bagaimana cara kamu melewatinya? Saya akan berhati-hati. Nah, itulah takwa. Dan ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya menuju sorga tadi. Bagaimana sampai kepada jalan lurus itu? Ikuti shiratal ladhi na'an'am ta'alim, ikuti jalan orang-orang Allah beri nikmat. Siapa? Para nabi dan rasul, para siddiqin orang jujur, para solihin orang-orang soleh, para syuhada. Nah, ya, yang pernah syahid di jalan Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan yang murkai. Siapa? Jangan ikuti jalan ahli bid'ah, jangan ikuti jalan orang murtad, jangan ikuti jalan Nasrani, jangan ikuti jalan Yahudi. Ya, jangan ikuti jalan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan setan. Nah, untuk Pak Manik ya, itu dulu ya. Yang jelas, ketika cinta diambang kehancuran, jangan ikuti langkah-langkah setan. Pak Manik ya, tadi di Sukatang ya, semoga dapat dimaklumi. 0811-648-1048 kita buka. Ketika cinta diambang kehancuran ini, ya bagian yang keempat ini, sebab yang ketiga mengikuti jalan-jalan setan. Jadi setan membisikkan pikiran jahat kepada manusia. Jadi kalau ada pikiran jahat di pikiran manusia, itu kerjaan setan itu. Tapi ketika ada pikiran baik, nah itu bisikan malaikat itu. Nah, bisikan malaikat kan enggak nampak makhluk Allah itu. Manusia syahadah nampak, yang gaib ya, jin, ya, jin itu ada yang Islam, ada yang kafir ya. Nah, jadi wataknya itulah setan, pribadinya, individunya namanya iblis. Kadang saking marahnya, memang berhati iblis kamu, nah seperti itu. Nah, saking marahnya seorang kepada manusia ya. Nah, sebenarnya setan itu membisikkan pikiran jahat. Nah, bagaimana mencuri, bagaimana menipu, bagaimana melakukan yang haram. Ini bisikan setan itu. Ya. 0811-648. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu?
2: Artinya.
1: Ibu Patini di?
2: Anggap.
1: Silakan Bu. Ketika cinta dia mengkancuran, bagian keempat, silakan Bu.
2: Ini Pak Ustaz.
1: Ya.
2: Jadi kalau kita rumah tangga itu, mungkin bukan karena jalan satu-satu, karena perselingkuhan. Mungkin ada juga jalan keluarnya itu, perkataan dalam rumah tangga, karena selisih paham, itu pun bisa juga menghasil. Halo.
1: Kurang jelas ya, Bu. Sore, Bu. Halo.
2: Bukan karena
1: Ya, lanjut, Bu.
2: Bukan karena kehancuran, itu karena perselingkuhan dan terkait. Kadang ada juga perkataan karena rumah tangga. Ini ekonomi, itu ada juga.
1: Ya.
2: Tapi setelah kita berkat, kita ampun kepada Allah. Terjadi lapang, gitu. Tidak ada permasalahan dan
1: tidak
2: ada. Yang saya tanya dengan Pak Ustaz, memang kalau ikhlas katanya Pak Ustaz dan yang ketiga itu kalau ditinggal suami kerja ke pembesar kota, kadang perempuan ini katanya kan ada yang berselingkuh dengan gitu, orang lain dan
1: terus
2: sekarang kan bukan menjelaskan istri bukan menjelaskan suami itu memang kuncinya itu dari
1: saya mendengar suara ibu remang-remang nih bu Partini
2: ya.
1: Saya khawatir nanti salah dengar salah jawab ya. Terus bu
2: untuk kan kumpulan yang gitu ya Pak Ustaz.
1: Gimana bu tadi bu? Halo?
2: Halo.
1: Maksudnya Bu, kuncinya adalah wanita gitu Bu, istri ya?
2: Iya.
1: Terus?
2: Jadi kan kata Pak Ustaz kan kalau ditinggal merantau di luar kota kan gitu. Tapi ada perselingkuhan kan gitu. Itu kan kuncinya istri kan gitu. Mungkin kalau kata-kata tadi berkata selingkuh tidak di situ lah gitu. Tadi yang saya tanyakan kan Pak Ustaz, kalau kita itu bisa sholat, bisa minta ambil kepada Allah, bisa lapang kan gitu, pikirannya tak disuruh. Kita tuh Pak Ustaz.
1: Saya belum merasakan apa yang Bu ibu-ibu tanyakan sekarang nih. Intinya apa Bu?
2: Intinya kalau kita rumah tangga itu bukan karena keselingkuhan itu jadi rumah tangga itu kehancuran.
1: Oh, maksud ibu bukan hanya itu saja, ya bu ya. Makanya hancur.
2: Ya.
1: Baik.
2: Nah, gitu saja.
1: Terima kasih Bu Patini. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Islamnya para pencinta acara Muntara Sebu ini kan kita cerita tentang ketika cinta dia mengkancuran ya. Betul kata Bu Partina ini bukan hanya selingkuh saja, bukan hanya ini kan kita buat poin-poinnya ya. Nah, bagaimana apa berapa banyak bercerai kena kemiskinan terus akhirnya istrinya minta kepada suaminya untuk diceraikan dan sebagainya. Ada. Nah, tapi kita buat poin-poinnya ya, Bu. Tapi ya. Nah, ketika memulai pernikahan sudah komitmen dia. Siap dalam suka dan duka. Siap miskin atau kaya, tetap kita bersama-sama kalau sudah seperti itu ya. Nah, jalani kehidupan itu. Tapi orang mukmin itu ya apa namanya? Tempat bersandarnya kepada Allah. Nah, betul kata Bu Ibu apa? Ibu Patin tadi, bukan hanya kena selingkuh saja orang bercerai, berancur ya. Ada karena faktor apa? Ya faktor finansial tadi. Ya hidup terus miskin terus, akhirnya dia tidak mau miskin, akhirnya ada jalan pintas dilakukannya. Nah, sebagainya. Ada, tapi kita sampaikan ini poin-poinnya baru tiga nih, Bu. Nanti juga akan sampai ke sana juga. Nah, tapi jelas ya. Nah, kita lahir tidak membawa harta. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal afida la'alakum tashkurun. Nah, kamu keluar dari perut ibumu enggak bawa harta, enggak bawa apa-apa, enggak bawa titel, enggak bawa pangkat jabatan, ya. Allah berikan enggak tahu apa-apa, tapi Allah berikan mata, telinga, hati agar kamu menjadi abdan syakur, aku menjadi kamu orang bersyukur. Nah, jadi Ibu ya. Nah, bagaimana sekian lama pernikahannya tapi masih juga belum terangkat derajatnya, belum juga memiliki harta. Ya sabar. Ya mungkin di dunia diuji dengan kemiskinan. Ya, tapi dia tetap menjaga ketakwaan kepada Allah. Di akhirat dia akan mendapatkan kekayaan yang selama-lamanya, itu sorga ya. Kalau di dunia diberi dia kekayaan, dia lupa kepada Allah. Ya, akhirnya apa? Ya kekayaannya sebatas umurnya. Ketika dia telah tiada, dari kiamat akan ditanya Allah, summalatus aluna yauma izin anin naim. Nikmat Allah akan ditanya, umur digunakan kemana, harta dari mana didapat kemana digunakan, ilmu kemana dimanfaatkan, jasad ini jasad kemana dihabiskan, akan ditanya Allah. Jadi kalaupun kita diberi Allah kemiskin sebatas umur, ketika diberikan kekayaan sebatas umur, nah kaya yang sebenarnya nanti ya di akhirat ya, nah miskin yang sebenarnya itu nanti di akhirat di nerakanya Allah. Nah, mau masuk surga apa masuk neraka? Ya masuk surga, maunya kita minta ya sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan minta kaya dunia kaya akhirat itu. Nah, bagaimana caranya? Bekerjalah, berusahalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Berdoalah, ya, tawakallah, ya, setelah usaha, ya, semua mohon kepada Allah. Kemudian dalam usaha itu ada nilai ibadah. Nah, dengan demikian, di dunia kita mendapatkan ridha Allah, di akhirat mendapatkan jannahnya Allah, surganya Allah. Nah, Ibu Pertini ya, jadi Ibu bukan hanya seperti tapi kita buat poin-poinnya, termasuk juga ada. Karena enggak sabar dia dengan kemiskinan, akhirnya minta sama suaminya untuk diceraikan. Nah, ada itu. Nah, tapi kalau dia tahu, ya sudahlah jalannya kehidupan. Lihat sejarah kehidupan Rasulullah ya bersama istrinya Khadijah ya. Ha, kaya raya itu Bunda Khadijah ya. Tapi di penghujung kehidupan Khadijah pernah ya saya baca di riwayat Khadijah mengatakan kepada anaknya Fatimah, mintalah sorban ayahmu untuk menjadi kain kafanku. Subhanallah. Pernah Rasulullah pulang dari dakwah, dia melihat, mohon maaf ini selamanya, Ibunda Khadijah menyusui Fatimah sampai keluar darah. Nah, ketika itu Nabi melihat situasi Khadijah yang sebelumnya wanita kaya raya ketika menikah dengan Rasulullah. Apa kata Nabi kepada Ibu Khadijah? Khadijah, apa kau menyesal bersuamikan Muhammad? Tidak, ya Rasulullah. Inilah Ibu Khadijah. Apa kata Ibu Khadijah? Ya Rasulullah. Nah, junjunganku, suamiku, Rasulullah. Ya. Apa kata Ibu Khadijah? Seandainya aku mati nanti, kata Ibu Khadijah. Lalu jasadku dikubur. Engkau kemudian perlu untuk kemudian engkau menyeberangi sebuah sungai. Dan kau perlu jembatan untuk sampai kepada kaum, kepada umatmu. Gali lubang, ya, ambil jasadku. Jadikan jasadku menjadi jembatan agar kau sampai ke umatmu. Inilah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Nah sekarang Khadijah-Khadijah di zaman hari ini, para istri, ada enggak mendukung dakwahnya para suaminya? Suami bekerja pagi, sore, siang, malam, bahkan sampai keluar kota. Harusnya bagaimana jaga diri itu? Jaga kehormatan itu. Jaga harta suami, jaga anak, jaga keluarga, jaga diri. Wajar kata Rasulullah apabila seorang wanita dia sholat 5 waktu puasa Ramadan menjaga kehormatannya patuh sama suaminya, pilih pintu surga saja mana saja yang mau. Tapi terkadang karena enggak ada iman dan takwa kepada Allah, suaminya keluar kota, dinas, keluar kota sekian bulan, bahkan sampai bertahun keluar negeri ya. Tapi dia di saat itu kesempatan dia, bisikan setan mengikuti bisikan setan tadi. Akhirnya perselingkuhan, perzinahan terjadi. Suaminya tidak tahu, tapi Allah tahu perbuatannya. Istimewa ini kajian kita, kajian keluarga muslim ya. Nah, saya berbicara ini untuk diri saya juga, kita semua ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam kalau kita baca lagi sejarah orang-orang sahabiah ya. Nah, Ummu Sulaim ya, istri seorang wanita muslimah ya. Nah, janda ya, ibu dari Anas bin Malik. Nah, suatu ketika Abu Talha datang. Abu Talha ini masih kafir ya. Dia kaya di Madinah ya. Kemudian di Yasrib jadi nama Madinah. Nah, mau enggak menikah dengan saya? Nah, diberikan uang harta yang banyak kepada Ummu Sulaim. Apa kata Ummu Sulaim? Engkau masih menyembah patung kayu. Ya, aku tidak mau menikah dengan orang seperti itu. Kalau kau Islam, ya aku terima lamaranmu. Ternyata dipikir Abu Talha sedikit, makin diberinya makin banyak, dilamar dengan hartanya banyak, ditolak. Nah, ternyata ketika dia Islam, keislaman Abu Talha itulah ya mahar dari Ummu Sulaim tadi. Jadi kuatnya keimanan itu penting, baik di depan suaminya maupun di belakang suaminya. Sejarah lagi istimewanya, Ummu Sulaim itu ketika menikah dengan Abu Talha, dia seorang pengusaha bekerja ya, di luar kota. Dalam setelah diberi Allah karunia anak ya, anaknya itu wafat ya. Nah, ketika Abu Talha pulang. Nah, dengar kabar Abu Talha pulang, anaknya baru saja wafat. Nah, dia bilang sama tetangganya, sama saudaranya, diam dulu biar aku yang mengatakan. Begitu Abu Talha pulang, lalu kemudian Ummu Sulaim menyiapkan sebagai istri siap menyambut suaminya. Nah, setelah berhubungan suami istri, setelah melayani suami dengan semaksimal mungkin, baru padahal jenazah anaknya dekat dirinya, disimpannya itu. Nah, ketika itu apa kata Ummu Sulaim, "Wahai suamiku, nah, bagaimana pendapatmu? Andai kata ada orang punya barang atau kemudian dimintanya lagi, apakah kita marah? Oh tidak, itu hartanya pula ya punya dia, pulangkan." Nah, kata Ummu Sulaim kepada suaminya, setelah berhubungan selesai ya, nah, sepeninggalmu anak kita telah wafat, dibukalah ya, inilah dia. Nah, marah, tadi kan kamu katakan kalau ini milik Allah, kembali kepada Allah. Nah, setelah dikubur, Abu Talha melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana soal istri itu? Di dekat jenazah anak mereka berhubungan soal istri. Nah, lalu Nabi mendoakan, semoga hubungan kamu malam itu diberkahi Allah. Sesungguhnya manusia. Sama gitu ya, begitulah wanita muslimah dahulu ya. Nah, mereka kuatnya kesabarannya, kuatnya keimanannya. Nah, jadi ini itibar bagi wanita-wanita ya, suami dan istri, pasangan suami istri di zaman now ini ya. Selamat kembali ya untuk ibu apa tadi? Ibu Pertini, makasih ya. Jadi itu juga alasan, tapi ya itu juga alasan. Dan sebenarnya tidak menjadi alasan. Nah, kenapa kamu bercerai? Karena kami miskin terus ya. Rupanya menikah lagi tidak miskin juga. Memang begitulah. Nah, begitu juga Sarawania. Kenapa kamu menceraikan istrimu? Tah, sejak nikah sama dia sial saja. Rupanya nikah lagi dia gitu juga. Nah, dia sudah menzalimi ya makhluk Allah ya. Jadi jalani saja ya, terus bekerja, terus berusaha, berikhtiar, tawakal kepada Allah. Nah, Allah lah yang memberikan kehidupan ya, lahir dan batin kepada manusia, kepada makhluk. Islamnya para penyita acara Mutara Subuh, saya tunggu 5 menit lagi ya. 0811-648-1048 kita buka. Ketika cinta diambangkan curan bagian yang keempat ini. Baru 3 ya. Yang pertama adalah jauh dari Allah, jauh dari zikrullah. Yang kedua adalah zina, selingkuh ya. Yang ketiga, mengikuti jalan-jalan setan. Jadi setan membisikkan pikiran jahat kepada manusia. Apalagi pembunuhan adalah sebagian dari perbuatan setan. Nah, istri bunuh suami bunuh istri, ada itu. Nah, tetangga bunuh tetangga. Apa itu? Bisikan setan itu, pekerjaan setan itu. Nah, dalam surat Al-Qasas ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan setannya. Dalam sejarah ya, Nabi Musa itu kan ketika dia memukul orang Bani Israel kan, mati. Lalu dia lari ke negeri Madian. Nah, dia meninggalkan istana Fir'aun ya. Nah, tapi apalah, tapi tetap ya ketika meninju ditinjunya mati, meninggal. Apa kata Musa? Qala hada min amali syaitan. Ini adalah perbuatan setan. Maksudnya Nabi Musa memukul orang tersebut dengan tangannya sehingga orang itu meninggal dunia. Nah, Imam Qurtubi mengatakan Musa melakukan ini padahal ia tidak ingin membunuhnya. Ia hanya ingin menolaknya saja. Akan tetapi, tolakan itu ternyata mematikan. Nah, begitu ya, karena itu termasuk kesetan yang nyata, setara. Jadi begitu ya, sebenarnya kuat sekali Nabi Musa itu. Hanya ditolak saja, tapi memang itu takdirnya. Tapi itu membunuh. Nah, itulah ya qala hada min amali setan katanya. Musa mengatakan, "Oh, ini adalah perbuatan setan." Jadi pembunuhan itu perbuatan setan itu ya. Qabil tega-teganya membunuh Habil. Nah, dalam peristiwa kekalahan dalam kurbannya. Nah, ketika sudah wafat Habil, bingung bagaimana cara menguburnya. Allah kirimkan burung gagak ya yang bertengkar mati lalu kemudian satu menguburnya. Oh, begini caranya rupanya. Dikuburlah Habil, itulah pembunuhan pertama dan penguburan pertama di muka bumi ya. Qabil membunuh adiknya Habil ya. Islamnya itibar sama kita, berarti apa? Diantarkan kepada kita fa'alhamaha fujurha wa taqwa, diantarkan kepada kita jalan-jalan jahat, jalan baik. Nah, tugas kita menjauhkan diri kita dari bisikan setan. Masih panjang selamanya, bagaimana kajiannya tentang ketika cinta diambang kancur ini? Masih panjang ini, insya Allah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang yang sama jam 6 kurang di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 jadi ya, 1 September 2008. Di dulu ya, semoga bermanfaat. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan, sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapat untuk. Assalamualaikum para penyinta acara mentara, seperti mana mendengarkan acara ini ketika cinta diambang kancuran, bagian yang keempat ini tema kita ya. Tadi Pak Manik tanya tadi ya. Nah, jadi kalau tanya, kan ada makhluk Allah namanya malaikat, diciptakan Allah dari cahaya. Ada namanya iblis ya. Nah, tadi katanya setan. Apa beda rupanya setan sama iblis ya? Nah, jadi perbedaan utama antara iblis dan setan terletak pada bentuknya. Ya, iblis adalah nama individu makhluk tertentu dari golongan jin, sedangkan setan adalah ya atau sifat atau gelar untuk segala makhluk yang durhaka. Nah, jadi hakikat asal-usulnya iblis makhluk individu dari bangsa jin yang diciptakan dari api, ya, adalah makhluk yang pertama kali